Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih Responer tadi lagunya? Sudah menambah semangatnya belum di pagi hari ini? Dan mungkin sudah menghilangkan bosannya di pagi hari ini ya? Mungkin masih duduk termenung, mengumpulkan nyawa katanya ya. Dari tidurnya. Dan mungkin ada yang sedang menikmati kopi sambil mendengarkan lagu-lagu tadi ya. Sepertinya semangat banget dong di pagi hari ini. Dan tentunya kita masih pada tema kita yaitu itu tentang weekend anti bosen nih Responer. Nah Responer, terkadang kita nih ya kalau di akhir pekan nih sering banget terjadi ya, kalau udah dapat hari libur kadang kita bingung nih mau ngapain. Kalau misalnya nggak ada hari libur, kita punya banyak plan banget nih, mau kesini mau kesitu, yang ujung-ujungnya akhirnya jadi wacana. Tapi ketika tuh sudah ada liburan, sudah dapat hari weekend, kita bingung nih mau ngapain kira-kira nih. Kadang kita terlalu lama mikirin mau ngapain sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Contohnya mau jalan, panas. Mau tidur, baru juga bangun. Mau olahraga, nanti aja deh, masih mager. Dan mau nonton, bingung pilih filmnya apa. Nah, akhirnya yang dilakukan cuma buka tutup kulkas 15 menit sekali nih. Padahal isinya nggak berubah-ubah sejak tadi pagi. Aduh, banyak nggak yang kayak gini? Nah, Jojo rasanya juga seperti ini. Atau ada yang tersindir nih? Jika ada yang tersindir, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Kita sama. Dan tentunya Responer di pagi hari ini jadikan ya weekend kita itu jadi weekend yang menyenangkan, tidak bosan. Nah mungkin kalau kita ala-ala anak Indonesia ya, ataupun ala-ala Gen Z nih, kita bisa juga nih memulai ketika kita mulai bosan, coba kita tantang diri kita sendiri nih di hari weekend ini. Contohnya kita bisa cari tempat sarapan yang belum pernah kita coba. Terus tapi kita sesuaikan dengan budget kita ya. Jangan kita cari tempat sarapan yang belum pernah kita coba, kita gak mau budget kita nih. Nah itu sangat menantang dan ingin ditantang sih kalau seperti itu ya. Dan kemudian juga kita bisa beresin nih sudut-sudut kamar yang udah lama gak disentuh. Contohnya ada beberapa tempat yang gak kita pernah sentuh karena kesibukan kita selama beberapa hari ataupun mungkin bertahun-tahun ya. Nah coba kita sentuh bagian itu untuk menghilangkan rasa bosan kita, ataupun mungkin bisa membuat kita lebih produktif lagi. Dan mungkin bisa juga kita telpon nih teman lama kita dan lihat kira-kira apakah dia masih pakai nomor yang lama atau sudah ganti nomor, atau mungkin kita diblokir nih ya. Nah itu bisa kita coba kita pastikan, dan kita juga bisa membangun kembali hubungan kepada teman kita mungkin yang sudah lama redup ya, ataupun lost contact kayak gitu. Nah terakhir itu juga Responer bisa jalan santai tanpa tujuan. Wow, ini memang kalau jalan-jalan santai tanpa tujuan menyenangkan ya. Terkadang juga kita bisa mendapat momen-momen baru, atau mungkin bisa ketemu hal-hal baru di jalan sana, atau mungkin bisa ketemu orang-orang baru, atau mungkin bisa juga ketemu PDKT-an kita juga nantinya nih untuk menjadi teman selamanya. Dan tentunya bisa juga ketemu makanan-makanan enak ataupun spot-spot menarik ya untuk bisa menemani di hari weekend kita berikutnya. Karena Responer terkadang nih ya, yang bikin seru itu bukan rencananya, tapi cerita lucu yang muncul di tengah jalan ataupun di momen-momen yang saat kita lakukan. Nah untuk itu bagi Responer semua nih yang mungkin di hari weekend ini merasa bosan, mau ngapain, gak tahu mau ngapa-ngapain, nah coba deh tips yang tadi Jojo bilang itu ya. Bisa cari tempat sarapan yang mungkin belum pernah kita coba, atau mungkin kita bersihkan sudut-sudut kamar ataupun sudut-sudut rumah kita ya, atau mungkin kos-kosan kita juga. Atau bisa juga kita telepon teman kita, dan mungkin kita bisa jalan-jalan tanpa tujuan. Tapi ingat pulang ya, jangan gak ingat pulang, nanti lupa kerjaan lagi. Nah itu dia Responer buat Responer semuanya. Nah tapi coba jujur deh untuk Responer semua, Jojo mau bertanya nih. Kira-kira kalau weekend ini kamu itu termasuk orang ataupun tim yang mana nih? Yang tim weekend adalah hari libur nasional atau hari tidur nasional? Atau kamu itu tim tujuan hidup adalah cari makan? Atau mungkin juga kamu tim yang scroll media sosial sampai lupa waktu? Atau mungkin juga kamu tim gas keluar rumah yang penting jalan dulu aja deh, kemana aja tujuannya yang penting jalan aja dulu? Nah kira-kira kamu dari 4 tim ini tim yang mana nih? Kalau Jojo sih curiganya ya, kita semua nih pasti masuk nomornya ke tim yang ketiga ya, yaitu buka HP cuma 5 menit, tiba-tiba matahari sudah pindah posisi. Nah semoga Responer nggak di tim ketiga juga ya, mungkin bisa tim keempat ataupun tim kedua ya. Nah untuk itu bagi Responer di tim manapun,
Asalkan jangan terlalu patok ke tim ketiga nih ya, yang scroll media sosial sampai lupa waktu. Tapi kita coba cari hal-hal baru di hari weekend ini untuk tidak membosankan. Nah untuk itu responder tentunya masih bersama Jojo ya. Jika ingin request-request lagu juga, dan ingin juga mungkin bertelpon ataupun berbincang-bincang di pagi hari ini bersama Jojo, boleh banget. Bisa bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan bersama juga mungkin ingin memberikan tanggapannya juga ya, bisa melalui kontak kita tadi ataupun WhatsApp kita tadi, atau bisa juga DM melalui media sosial kita nih di Respon Radio 93.0 Official, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah untuk itu sembari menunggu salam-salam yang masuk juga, dan juga menemani responder di pagi yang sangat ceria dan sangat indah ini ya, di pagi ini yang penuh semangat, Jojo sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk responder di pagi hari ini. Untuk itu stay tune dan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga.

Iya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih pada program Semangat Pagi Weekends nih Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya dari Katy Perry yang berjudul Firework, yang sudah mengantarkan kita ke menit 24 nih di 7:24 waktu Indonesia Barat, tepatnya dari jam studio Respon Radio Padang, Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Wah, tidak terasa ya kita sudah mendekati pertengahan jam terakhir kita nih. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request bersama Jojo di pagi hari ini, ataupun berkirim-kirim salam, ataupun ingin cerita, membagikan momennya di pagi hari ini, boleh banget. Nah, tadi kita juga sudah bercerita ya tentang, ataupun membahas tentang hari weekend itu gimana caranya biar tidak membosankan, tapi malah mengasihkan gitu. Supaya satu hari ini terlewati dengan banyak-banyak momen, bukan hanya scroll TikTok aja ataupun menggibah ya ataupun 15 menit buka tutup pintu kulkas yang tidak ada isinya. Nah, coba kita keluar untuk menikmati pagi hari ini atau menjelajah kota kita ini ya. Kota ini tak sama tanpamu kalau kata lagu ya. Nah, kita jalani hari-hari ini dengan penuh sukacita tentunya ya, dengan kegirangan, karena disinilah waktunya kita melepaskan semua lelah, beban kita, penat kita, untuk merilekskan diri kita sejenak. Nah, tapi jangan untuk itu jangan disia-siakan nih waktu momen libur ataupun weekend yang sudah kita dapat di hari ini ataupun besoknya juga. Nah, mungkin untuk kamu yang sedang bekerja juga di pagi hari ini ya, ataupun sedang lembur, tetap semangat selalu ya. Nanti kalau sudah selesai kerja atau lemburnya, silakan untuk menikmati hari-hari istirahatnya ya. Dan ini juga hari Sabtu, mungkin di malam minggunya bisa juga ya untuk membuat ataupun memplanningkan nih kegiatan untuk tidak membosankan selama satu hari ini. Dan kemanapun responder melangkah, tetap hati-hati di jalan ya, jangan lupa menggunakan perlengkapan-perlengkapan berkendaranya, dan juga mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang sudah ada untuk menjaga keselamatan kita, untuk kita sampai ke tempat tujuan, karena orang-orang yang tersayang sudah menunggu kita di sana. Dan tentunya responder, bagi responder juga yang masih ingin request, boleh banget ya bisa langsung bergabung juga bersama Jojo di 08215566803, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan sembari menunggu atensi ataupun juga tanggapan dari responder semuanya, tentunya Jojo juga sudah menyiapkan beberapa lagu. Kita dengarkan dulu ya dari Zia dan Miki, Aku Udah Lupa. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, lagu dari Charlie Puth, One Call Away. Nah, ini lagu ini mengkisahkan nih responder ya, sebuah lagu. Jadi kalau misalnya kamu butuh apa-apa, panggil aku ya. Aku akan sedia seperti kamu, seperti Superman katanya. Yang akan selalu hadir ketika kamu membutuhkan aku. Wow, sangat hangat, sangat romantis banget ya lagunya di pagi hari ini ya. Untuk menemani kita tentunya dengan beat yang cukup upbeat gitu ya responder. Nah, untuk responder juga di pagi hari ini mungkin yang saat ini sedang menikmati hari liburnya, selamat menikmati ya. Dan tentunya juga kita masih masuk nih pada pembahasan kita yaitu tentang weekend anti bosan ya, ataupun libur anti bosan. Nah, tadi responder sudah banyak banget ya kita berbincang-bincang tentang bagaimana sih cara-cara supaya kita bisa mengubah weekend kita itu mungkin yang monoton, yang tidak tahu mau ngapain, yang mungkin sangat membosankan, sangat-sangat super-super boring ya, kayak gitu ya. Nah, kita sudah berbincang tadi, sudah memberikan juga nih, Jojo sudah memberikan juga tips-tips nih yang menarik untuk bisa responder lakukan di hari ini supaya bisa mengubah weekend kita yang bosan itu menjadi menyenangkan. Nah, tentunya juga yang paling penting responder di weekend ini juga kita itu jangan lupa untuk quality time ya. Quality time itu sangat penting banget nih. Terkadang kita di tengah kesibukan kita selama bekerja, kita juga jarang nih punya waktu untuk bisa benar-benar membangun komunikasi ataupun membangun hubungan yang hangat ataupun mengobrol dengan keluarga ataupun teman ya. Nah, untuk itu di hari weekend ini jangan lupa untuk quality time juga nih responder nih. Nah, jadi weekend ini bisa menjadikan kesempatan yang sangat-sangat cocok banget nih ataupun yang pas banget buat kita kembali terhubung dengan orang-orang di sekitar kita ataupun dengan orang yang kita sayang, dengan orang tua, keluarga atau mungkin teman-teman dan sahabat kita ya. Ya mungkin dari Senin sampai Jumat itu jika ditelepon, di chat ataupun dihubungi tidak pernah ada jawaban atau susah dihubungi karena saking padatnya pekerjaan. Nah, untuk itu di hari libur ini ataupun di hari Sabtu atau Minggu nanti ya ketika libur, nah coba kita ambil waktu sedikit aja nih, kita jadikan momen ini untuk membuat quality time dengan keluarga kita. Nah, mungkin bisa lewat dengan bisa dilakukan dengan makan bersama ataupun ngobrol santai di teras rumah atau mungkin sekedar saling bertukar cerita nih tentang minggu yang telah dilewati kira-kira seperti apa. Nah, itu pasti itu tidak membosankan banget, malah itu akan membangun keseruan ya, kebersamaan yang sangat hangat sekali nih responder. Dan tentunya mungkin yang jauh dari orang tuanya bisa video call bareng atau mungkin melalui Zoom ya. Kayak Jojo waktu itu melalui Zoom supaya bisa masuk semua, bergabung dan juga seru-seruan bareng secara virtual. Jadi walaupun katanya itu jarak itu tidak memisahkan ya, karena apalagi dengan kemajuan teknologi ini tentunya kita masih bisa terhubung dengan orang dimanapun berada ya, terkecuali di beda alam nih. Nah, itu dia responder ya. Jadi untuk itu sering-seringlah kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita ya, selagi kita masih punya kesempatan. Dan juga pakailah waktu quality time itu untuk bisa berbincang dan membangun kembali komunikasi mungkin yang sudah seminggu ini redup ya, untuk menyalakan kembali apinya kayak gitu. Nah, memang kadang seringkali kita juga ya, momen-momen paling berkesan itu bukan tempat yang kita datangi, tapi orang-orang yang menemani perjalanan kita. Nah, jadi responder, apapun rencana responder di hari ini, semoga bisa menjadi waktu istirahat yang sangat berkesan ya, yang bisa bersenang-senang dan juga menjadi energi positif untuk menghadapi minggu yang baru juga nantinya. Nah, karena tentunya hidup itu bukan hanya tentang pekerjaan aja nih responder dan berlari mengejar target atau impian kita, tapi juga tentang menikmati setiap momen yang kita miliki. Untuk itu bagi responder semua yang saat ini sedang berlibur, selamat menikmati liburannya ya. Dan tentunya Jojo akan selalu setia juga menemani responder untuk menemani melalui udara ini, walaupun kita memiliki keterbatasan waktu ya, tapi setidaknya bisa menemani dan menyemangati responder di pagi hari yang cerah ini. Nah, untuk itu responder jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih bersama lagi bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi ya Resmenor. Tapi Resmenor tidak terasa nih kebersamaan kita sudah berada di penghujung jam kedua kita ataupun jam terakhir kita ya di program Semangat Pagi weekend hari ini. Dan tentunya tidak terasa banget ya, kita sudah mendekati di pukul 8 di pagi hari ini dan kita juga sudah sampai di penghujung acara. Nah tentunya juga semoga obrolan kita tadi tentang weekend anti bosan ya dapat menjadi inspirasi nih untuk mengisi akhir pekan kita dengan hal-hal yang menyenangkan dan tentunya juga bermanfaat ya Responer. Dan ingat juga nih akhir pekan itu bukan tentang seberapa sibuknya kita membuat rencana tapi tentang gimana kita bisa menikmati waktu yang ada dan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan juga tentunya. Nah, jadi Jaja punya sebuah pesan nih untuk Responer semua di hari ini ataupun untuk kita di hari ini ya. Tentunya jangan menunggu momen yang sempurna untuk bahagia. Terkadang kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana nih yang kita nikmati dengan sepenuh hati tentunya. Jadi untuk itu manfaatkan ya akhir pekan ini untuk beristirahat, berkumpul dengan orang-orang terdekat dan juga mencoba hal-hal baru nih. Atau sekedar memberi waktu bagi diri sendiri untuk bernapas lebih lega. Itulah Responer ya untuk di akhir pekan kita di hari ini tentunya pada program Semangat Pagi Weekendnya. Dan tentunya Responer Jojo mengucapkan terima kasih banyak juga ya untuk semua-semua Responer tadi yang sudah bergabung dan juga berbagi playlistnya juga di pagi hari ini. Dan waktunya Jojo pamit undur diri, terima kasih juga sudah bisa menemani pagi ini dengan senyuman dan semangat yang luar biasa tentunya nih Responer. Dan untuk itu selamat menikmati akhir pekannya ya, tetap sehat, tetap positif dan juga jangan lupa bahagia nih. Sampai jumpa di program berikutnya, yaitu kita akan nanti akan ada program Bungkui ya seputar informasi dan olahraga. Untuk itu bagi Responer semua, stay tune terus bersama Respon Radio di 93,0 FM tentunya Responer, hanya di radio keluarga Anda. Untuk itu selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Jojo pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pagi-pagi pergi ke pasar, tidak lupa singgah ke Pasar Duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku gambar di atas bangku, apa kabar sayangku? Kayaknya pagi-pagi ini enaknya tuh dimulai dengan yang semangat ya. Salah satunya itu Kici yang telah memberikan pantun pada pagi hari ini ya, responder semuanya. Bagaimana nih kabar responder sesuai dengan yang pantun Cici kasih tadi? Semoga selalu sehat dan juga dilancarkan rezekinya dan juga semangat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Cici dalam program Bungkuih di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 yang akan memberikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Nah nih responders, yang mau request lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea bersama Cici pada hari ini, boleh banget gabung langsung aja cus melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622-930. Dan tak lupa ya responder semuanya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja jadi respon radio 93,0 official. Dan Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau dengerin Cici secara lebih santai, nyaman. Dan responder semuanya, Cici tunggu ya kehadiran kamu sebelum jam 11 siang nanti. Jangan sampai slot untuk kamu request lagu dan juga mendengarkan informasi ini terlewatkan ya. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Niji, yaitu Di Atas Awan. Mungkin aja responder semuanya masih di alam mimpi nih. Jadi masih di atas awan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti. Sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi, di topik pertama kita di jam pertama datang dari Hungaria, bekuk Finlandia, Rusia, telan Burkina Faso. Hungaria membekuk 2 Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional pada hari Jumat. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Demikian laman dari FIFA. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya, sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan. Di Stadion Volgograd, Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Lechi Sadulev, Alexei Miranchuk, dan juga Ilya Fakhania. Rusia akan kembali melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa waktu pada tanggal 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama. Dan hasil pertandingan persahabatan sampai dengan Sabtu dini hari yaitu Singapura 1 dengan 2 Cina, lalu Hong Kong 2-0 Mongolia, Thailand 2-2 Kuwait, Indonesia 3-0 Oman, Tajikistan 3-1 India, Belarus 4-1 Suriah, Georgia 2-0 Bahrain, Slovakia 2-2 Montenegro, lalu ada San Marino 2 dengan lawan 2 Bangladesh, Rusia 3 dengan 0 Burkina Faso, dan juga 2 Moldova dan 2 Bulgaria, lalu Hungaria 2-1 Finlandia, lalu juga ada Azerbaijan 2 dan 0 Malta, dan yang terakhir Benin 1 dan juga Niger 1. Itu tadi topik pertama kita di jam pertama ya responder semuanya. Sebelum masuk kepada topik yang kedua, mari kita santai dulu ya, dengerin lagu-lagu pilihan yang bakal menemani waktu si pagi menjelang siang kamu. Datang dari Rio Klepi, yaitu Bunga Abadi.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang akan menemani waktu pagi menjelang siang kamu. Tadi kita udah bersantai ya mendengarkan lagu-lagu tadi. Sekarang kita lanjut di topik kedua kita, yaitu datang dari kiper Ecuador Hernan. Galindez menegaskan negaranya adalah tim yang harus diwaspadai oleh tim lain pada Piala Dunia 2026. Pada Piala Dunia 2022, Ekuador terhenti di fase grup setelah menempati peringkat ketiga dengan 4 poin dari 3 laga, di bawah laga Belanda dan juga Senegal. Menurut pemain berusia 39 tahun itu, Ekuador sudah siap menghadapi tantangan. Ekuador bergabung dalam grup E bersama dengan Jerman, Pantai Gading, dan juga Curacao. Galindez menegaskan Ekuador berambisi untuk terus bersaing dan juga menunjukkan diri semakin tangguh. Itu tadi topik kita yang kedua ya, responder semuanya. Walaupun singkat, tetapi bisa menambah informasi nih. Kalau misalkan kiper Ekuador ini menegaskan negaranya adalah tim yang harus diwaspadai. Kayaknya tim-tim lawan yang lain harus diwaspadai ya. Dan sebelum masuk kepada mendengarkan lagu ya, mari kita angkat terlebih dulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Ini jadi ini acaranya bola ya ini ya?
0: Iya, betul sekali, olahraga. Bang Aan mau request lagu apa nih, Bang Aan? Bang Aan, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Ini pagi Sabtu.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting ya, Bang.
1: Kemarin aku juga ada cerita, ada acara Nobar, waduh, Indonesia menang 3-0.
0: Oh iya.
1: 3 kali menang 3-0.
0: Mm-mm, betul sekali.
1: Pertamanya lawan Myanmar, kedua lawan Timor Leste, terus yang ketiganya lawan Oman.
0: Mm-mm, betul sekali.
1: Rekor menang 3-0 terus.
0: Mm-mm, alhamdulillah ya. Dan kayaknya itu juga sebagai berita yang membahagiakan nih pada pagi hari ini ya, Bang ya.
1: Iya benar. Soalnya kemarin kan kalau setiap ada pertandingan event Indonesia itu ada acara nobar di sekeliling sekitaran Pesona Gria gitu. Jadinya ada acara nobar. Jadinya biar agak rame, biar gak sepi.
0: Betul sekali. Oke, Bang Aan. Bang Aan mau request lagu apa nih, Bang Aan, untuk pagi hari ini?
1: Request lagunya Niki yang arti sahabat sama yang original soundtrack Piala Dunianya ada enggak?
0: Belum ada nih, Bang. Aduh.
1: Belum?
0: Belum ada.
1: Yang mancanya itu aja ya, biasa. Yang
0: Wakaka?
1: Westlife.
0: Oh, Westlife. Oke. Okay. Judul lagunya?
1: Westlife yang Uptown Girl.
0: Oke, okay, Uptown Girl ya. Oke, okay, ya Bang, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Haikal, Alki, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan lewat streaming.
0: Oke, okay, Abang ditunggu ya, Bang Aan ya.
1: Spesialnya buat Kak Cici ucapannya, oh, iya, yang semangat terus siarannya sampai selesai.
0: Iya, Bang Aan, terima kasih sudah memberikan semangat. Semangat juga buat Bang Aan.
1: Iya.
0: Iya, Bang Aan, terima,
1: yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan. Yang sudah bergabung ya, Bang Aan, dari melalui telepon WA kita. Yang katanya memberikan informasi yang sangat-sangat menggembirakan nih untuk para pecinta bola. Katanya Indonesia melawan Myanmar dan yang lainnya itu 3-0, 3 kali berturut-turut juga. Waduh, keren banget ya. Kita harus bangga nih dengan timnas-timnas Indonesia kita. Dan Bang Aan juga mau request lagu tadi, yaitu dari Niji, artis sahabat, dan juga Westlife, Uptown Girl. Mari kita dengarkan lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: usia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal memberikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang alias 3 jam ya. Dan sekarang kita berada di jam 8 lewat 44 menit. Artinya masih ada sisa waktu 15 menit lagi Cici untuk menemani responder semuanya di jam pertama. Dan di topik kita yang ketiga itu datang dari kiper timnas Indonesia yaitu Emil Eudero mengatakan tetap fokus adalah salah satu kunci yang membuatnya tampil apik karena timnas menang meyakinkan 3-0 melawan Oman pada di stadion utama Gelora Bung Karno atau yang disingkat dengan SUGBK Jakarta pada hari Jumat. Emil membuat 4 penyelamatan penting termasuk menepis tendangan penalti Hatem Al-Rushadi pada menit ke-38. Dan Hatem berpotensi sebagai striker memilih menendang ke sisi kanan gawang Indonesia yaitu dengan cermat dibentak dan dipatahkan oleh Emil sehingga Garuda tetap unggul 2 gol sampai babak pertama berakhir. Pelatih timnas yaitu John Herdman memuji aksi Emil pada momen itu sebagai penyelamat tim dari kebangkitan Oman yang bisa membahayakan Indonesia. Kiper yang musim ini dipinjamkan oleh Como ke Cremonese menyebutkan penampilannya malam ini tak lepas dari kerja keras pemain lain. Dan juga itu tadi topik kita yang ketiga ya responder semuanya di jam pertama. Dan kita harus menutup perjumpaan kita, tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu lagu yang bakal menghantarkan kita di penghujung jam pertama ini. Yaitu datang dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau ni kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link ka Bank Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se?
2: Oh Allah, kalau itu ndak paralu ni ke Bank Nagari do. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa ya responer semuanya, sudah 1 jam berlalu. Artinya kita harus say goodbye di jam pertama ini di program Bungkue. Tapi tenang saja responer, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, alias say hi di jam kedua. Masih dengan topik-topik seputar sport atau olahraga, dan pastinya akan diselengi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu, jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk bergabung bersama Cici pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu, Cici pamit undur diri di jam pertama dan akan kembali lagi hadir di jam kedua. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita kembali lagi di jam kedua tentunya di program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan sekarang kita sudah berada di jam 9, yaitu di jam kedua. Dan Responers semuanya, jangan sampai ketinggalan apalagi terlambatkan ya untuk mendengarkan informasi seputar olahraga. Dan juga pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sekarang Cici sekarang sudah mulai apa ya, mulai live TikTok. Nah, buat kamu nih Responers, langsung aja just join ya di Respon Radio 93,0 official. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu special request dari Bang Tio yang sudah bergabung melalui live TikTok. Yang katanya, jangan paksakan apapun. Kayak lagu dari Ivan Seventeen, yaitu Jangan Paksa Rindu. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sesuai dengan janji Cici tadi ya, tentunya di program Bungkuh yang bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Di jam kedua ini, di topik pertama, datang dari petenis Jerman. Unggulan kedua, Alexander selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam. Pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mencik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 pada Jumat. Dengan melaju ke final Grand Slam, keempat dan keduanya dalam French Open yaitu Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada Minggu tanggal 7 bulan Juni 2026. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan juga Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangan dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open tahun lalu. Berikutnya, petenis tingkat dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli atau Metreo dan saat ini mengalahkan Mencik dalam waktu 3 jam 1 menit. Zverev menyamai catatan dari Stan Wawrinka lolos 4 kali ke final Grand Slam. Setelah awal yang lambat, semifinal berubah menjadi lebih hidup pada game ke-8 ketika Mencik melepaskan backhand yang menghasilkan poin kemenangan melewati Zverev dan juga mendapatkan poin break pertama dalam pertandingan tersebut. Itu tadi topik kita yang pertama, responder semuanya. Dan sebelum ke topik kedua, mari kita dengerin dulu ya lagu special request dari Kak Zafin yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Lyodra yaitu Pura Pura dan juga bakal diikuti dengan lagu dari Ves yaitu Nina, special request dari Kakak Tanpa Nama. Untuk itu mari kita dengarkan dan Cici putarkan, Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan responder semuanya di topik kita yang kedua datang dari Jenis Jenike Jen, juara ganda Birmingham Classic 2026. Petenis putri Indonesia yaitu Jenny Kejen bersama pasangannya petenis Australia Talia Gibson berhasil menjuari ganda Birmingham Classic 2026 sesuai dengan membungkam tuan rumah pada babak final Jumat. Jenike Gibran yang menempati unggulan pertama ajang WTA 125 lapangan rumput itu tampil kuat dalam mengalahkan Harriet Tartmaya Lamsden dengan track set 6-4, 6-3 demikian WTA. Pada set pertama, Jenike Gibson mencoba mendikte lawan melalui servis keras mereka dengan mencatat 2 OC-AC. Namun, pasangan Inggris yang merupakan unggulan kedua juga memberi perlawanan kuat lewat servis mereka. Statistik WTA menunjukkan Dart Lumsden memasukkan 70,6% servis pertama mereka dan memenangi 62,5% servis pertama. Meski begitu, Jenike Gibson unggul dari segi pengembalian bola, mengkonversi 3 dan juga 4 peluang breakpoint untuk merebut set pertama. Jenike Gibson memberi tekanan lebih intens pada set kedua masih dengan servis kuat yang mencatat keunggulan 2 AC dan ganda Inggris Australia itu memenangi 84,2% servis pertama mereka. Itu tadi topik kedua kita ya di jam kedua datang dari petenis Indonesia ganda Indonesia dan juga Australia. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang ke topik kita yang ketiga. Aduh, kayaknya Cici kurang minum nih. Jadi kurang fokus untuk pagi hari ini. Buat responder semuanya jaga kesehatan dan juga banyak-banyak air putih, minum air putih ya. Jangan sampai kurang fokus ya atau kehilangan fokus kayak Cici pada pagi hari ini. Sebelum masuk kepada topik kita yang ketiga, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Samuel Cipta yaitu Jagat Rasa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menunjukkan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan di topik kita yang ketiga di program ini datang dari

datang dari petenis muda Jakub Mensik mengalahkan bintang muda yang sedang naik daun yaitu Jawa Fonseca dengan 6-4, 6-3, 7-6 pada hari Rabu untuk mencapai semifinal French Open 2026 menentang unggulan kedua Alexander Zverev. Dalam pertandingan antara dua petenis dengan prospek karir cemerlang itu, Mensik yang berusia 20 tahun menghentikan laju Fonseca yang mengalahkan Novak Djokovic dan juga Casper Ruud pada babak sebelumnya. Mensik memimpin permainan Baselin dan memenanginya setelah 2 jam 33 menit untuk melanjutkan perjalanannya di Paris. Pertandingan tersebut menandai tonggak penting bagi keduanya yang berkompetisi di perempat final besar pertama mereka. Fonseca yang berusia 19 tahun tiba di perempat final dengan membawa momentum namun juga beban kerja yang berat. Petenis Brazil itu bangkit dari ketinggalan 2 set untuk mengejutkan Djokovic di babak ketiga sebelum menang 4 set atas final 2 kali Ruud, menghabiskan 14 jam 29 menit di lapangan dalam 4 pertandingan pembukaannya. Dan meskipun kebobolan 6 match point dalam pertandingan belasannya dramatis, pada kedudukan 6-5 ia mampu meraih tie break dan juga mengamankan kemenangan di lapangan tertutup di lapangan Philippe Coutier. Dan secara keseluruhan, Mensik memenangkan 83%, yaitu 54-65 poin dari servis pertamanya menurut statistik ATP. Itu tadi topik terakhir kita, dan sebelum menutup perjumpaan kita pada program pada jam kedua ini, mari kita dengerin dulu lagu dari Icon yaitu Love Scenario.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart Listeners, apakah hidup Anda biasa-biasa saja? Apakah Anda ingin berbuat sesuatu tapi takut? Milikilah apa yang dinamai dare atau keberanian. Anda harus mempunyai suatu keberanian untuk bertindak. Biasanya, langkah pertama yang Anda ambil itu adalah sebuah langkah yang paling sulit. Tapi jika Anda sudah berani mengambil langkah pertama, maka langkah yang berikutnya akan terasa lebih ringan. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita sudah mempunyai pengalaman dan keberanian. Ernest Holmes berkata, hal-hal besar dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran hebat dan kemudian berkiprah di dunia untuk mewujudkan impian mereka. Percuma Anda memiliki keinginan besar jika Anda tidak berani untuk melangkah. Oleh karena itu, majulah. Maka Anda akan melihat tembok yang menghalangi itu ternyata tidak sebesar yang Anda takutkan.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici Responder semuanya di program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga yang pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan sekarang kita berada di jam 9 lewat 55 menit, artinya sekarang kita berada di penghujung jam kedua dan kita harus say goodbye ya Responder semuanya. Tapi tenang saja karena kita akan saya kembali di jam ketiga, masih dengan program Bungku dan pastinya akan menemani waktu kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Untuk kamu, jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk mendengarkan informasi yang pastinya terbaru. Dan buat kamu yang pecinta olahraga alias sport, baik itu balap, bola basket, atau mungkin sepak bola, informasi ini pasti bakal menjadi bahan-bahan kamu nih, mana tahu ada perbincangan kamu di tongkrongan nanti. Dan kita harus say goodbye dulu ya Responder semuanya, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Still my girl One Direction.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

3.5 FM Respon Radio, Radio Kelargaan. Halo, kita ketemu lagi di jam ketiga atau di jam terakhir Responers, tentunya di program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu Popindo Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 yang bakalan menemani waktu pagi menjelang siang kamu. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama di jam ketiga, mari kita dengerin dulu nih ya lagu dari Beyonce, yaitu Love on Top.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ya, sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi seputar olahraga tentunya di program Bungkui. Di topik kita yang pertama di jam ketiga datang dari pembalap Indonesia yaitu Veda Ega pertama naik ke posisi ketiga klasemen MotoGP setelah pembalap Spanyol Adrian Fernandez didiskualifikasi pada 6 balapan awal musim 2026. Laman MotoGP pada Jumat melaporkan pembalap tim Honda tim Asia itu menempati peringkat ketiga setelah mengumpulkan 71 poin dari 7 balapan. Pada 7 balapan yang sudah dilaluinya, Veda 2 kali naik podium di peringkat ketiga di Brazil dan juga Prancis. Veda berada di belakang dua pembalap Spanyol yaitu Maximo Quiles. MotoCV Moto Aspar Team di tempat pertama dan juga Alvaro Karp Red Bull KTM Ajo di posisi kedua. MotoGP memutuskan mendiskualifikasi Fernandez pada 6 balapan awal MotoGP 2026 karena menggunakan dua mesin tanpa izin resmi. Southward FEM MotoGP telah mendiskualifikasi Fernandez dari 6 Grand Prix pertama musim ini. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dan juga berdasarkan temuan direktur teknis mengenai segel dan juga laporan resmi dari pabrik mesin, ditemukan bahwa mesin ini dibuka tanpa izin. Selanjutnya, hasil yang didapat dari Fernandez di Thailand, Brazil, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan juga Catalonia dinyatakan tidak sah sehingga peringkatnya turun ke posisi 20 dengan 13 poin. Itu tadi topik pertama kita ya, responder semuanya di jam ketiga. Dan pastinya di jam kedua nanti ada berita tentang MotoGP lagi nih. Nah, buat kamu penggemar MotoGP, yuk langsung saja bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada topik selanjutnya ya, buat kamu yang mungkin lagi siap-siap untuk makan siang ya, Cici ucapkan selamat makan siang semuanya, responder semuanya, dan nikmati waktu weekend kamu dengan santai. Salah satunya dengan mendengarkan radio 93,0 FM. Dan sebelum itu mari kita dengerin dulu ya, mari kita bersantai dengan lagu Stephanie Putri dan juga Jackson Wang, yaitu I Love You 3000.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici Responers dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sekarang kita sudah berada di pertengahan jam ketiga ya Responers semuanya, tepatnya di jam 10 lewat 24 menit. Dan di jam ini ada topik kita yang kedua, yaitu pembalap Australia Jacob Rolston dipastikan kembali ke paddock Grand Prix setelah ditunjuk sebagai pengganti sementara pembalap Indonesia, yaitu Mario Suryo Aji di tim ID Mitsu Honda Tim Asia pada ajang MotoGP World Champion

Championship 2020. Kesempatan itu dapat Roll Stone setelah Mario Aji harus menepi akibat cedera patah tulang leher pada ruas C6-C7 yang baru saja menjalani operasi. Kondisi tersebut membuatnya belum dapat kembali membalap dalam waktu dekat. Dengan absennya Mario Aji, Roll Stone akan bergabung dengan Idemitsu Honda Team Asia yang akan menjadi rekan setim pembalap Jepang, yaitu Taiyo Furusato. Debut Roll Stone bersama tim Honda tersebut akan dimulai pada seri MotoGP Hungaria di sirkuit Balaton Park akhir pekan ini. Pembalap berusia 21 tahun itu juga berpeluang tampil pada seri berikutnya di Brno dan juga Assen, tergantung pada perkembangan kondisi Mario Aji. Dan pernyataan resmi dari Idemitsu Honda Tim Asia melalui akun X pada hari Kamis, itu tepatnya tanggal 4 bulan Juni, Jacob Rolston akan menggantikan Mario Aji di hashtag Hungaria GP dan menandakan pencapaian bagi tim karena Rolston akan menjadi pembalap Australia pertama yang mewakili tim kelas MotoGP selama datang Jacob. Itu tadi topik kita yang kedua ya responder semuanya. Dan di topik kita yang ketiga, kembali lagi ya, datang dari MotoGP. Nah buat kamu yang suka MotoGP, masih ada topik terakhir ya. Jadi jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan untuk mendengarkan informasi seputar sport. Dan juga pastinya di topik kita yang terakhir datang dari olahraga, dari MotoGP lagi. Dan sebelum kita membacakan topik terakhir, mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Daniel Caesar, yaitu Who Knows. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu Who Knows? Lagu ini tuh bener-bener viral banget gak sih? Apalagi yang buat Gen Z yang galau. Lagu ini tuh relate banget ya dalam kehidupan sehari-hari kayaknya. Untuk itu, Cici putarkan lagu ini dan selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang ketiga di jam terakhir datang dari hasil MotoGP. Kaldunya 2026 mengalami perubahan setelah pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Yuriate, didiskualifikasi akibat pelanggaran teknis terkait penggunaan oli yang tidak sesuai dengan regulasi. Keputusan tersebut membuat sejumlah posisi finish mengalami revisi, termasuk naiknya posisi pembalap Indonesia yaitu Veda Ega pertama pada klasemen sementara. Sanksi dijatuhkan setelah Steward FIM MotoGP menemukan adanya penggunaan oli di luar spesifikasi yang ditentukan oleh motor Yuriate saat akhir pekan CP Kalunya yang berlangsung pada 17 Mei lalu. Meski pelanggaran baru diumumkan setelah seri MotoGP Italia, hukumnya tersebut berlaku untuk hasil balapan di Catalunya. Akibat didiskualifikasi tersebut, Yuriate kehilangan hasil finish keempat yang sebelumnya memberikan 13 poin dan FIM menegaskan seluruh tim wajib menggunakan oli resmi tanpa penambahan maupun pergantian yang tidak sesuai dengan aturan. Pemakaian oli resmi tanpa penambahan atau penggantian wajib dilakukan, tulis dari Steward FIM MotoGP dalam pernyataannya pada hari Kamis, yaitu tanggal 4 Juni. Didiskualifikasi, Yuriate membuat susunan hasil akhir MotoGP Catalunya berubah. Veda Ega yang semula finish di posisi ke-8 kini naik ke urutan ke-7 dan berhak memperoleh tambahan 1 poin. Perubahan hasil tersebut turut berdampak pada klasemen sementara MotoGP 2026. Veda yang sebelumnya berada di posisi ke-5 naik kini ke peringkat ke-4. Sementara Yuriate merosot dari posisi ke-4 ke urutan ke-8 setelah kehilangan 13 poin. Dan itu tadi topik kita yang terakhir ya, responder. Sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Fanny Rahmansyah, yaitu Tipeku. Mana tahu nih, responder semuanya, ada yang lagi ngeklasin seseorang, terus mau atau mungkin bingung ya untuk ngasih lagu buat seseorangnya alias pesan-pesannya, kayaknya bisa diwakilkan dari Cici nih, yaitu Tipeku dari Fanny Rahmansyah.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Only One dari Pamungkas. Lagu ini sebagai pengantar kita ya, responder semuanya, dalam menutup perjumpaan kita di program Bungkuy di pagi hari ini, yaitu di tanggal 6 Juni 2026 di hari Sabtu. Dan selamat weekend ya responder semuanya, tentunya di masih di 93.0 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Cici pamit undur diri di program Bungkuy, dan pastinya akan kembali lagi hadir di program-program selanjutnya. Jadi responder semuanya, yang bagi yang ketinggalan ya atau terlambat untuk join bersama Cici dalam program hari ini, mungkin saja bisa bergabung kembali lagi ya, yaitu di hari Minggu, masih besok di program Bungkuy dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi, masih dengan seputar olahraga, dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu, yaitu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006 sampai dengan tahun

juga apa ya, kayaknya masih banyak ya kesalahan Cici, mohon maaf. Dan kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye di program-program selanjutnya. Izinkan aku menyayangimu dari Iwan Fals. Lagu ini spesial untuk Rasputner semuanya. Cici sayang Rasputners.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani, dan hadir seperti biasanya Bapak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar yang luar biasa dan terus antusias.
2: Bukan main. Ini harapan-harapan dari Pak Sukamdi ya, bagi pendengar kami. Harus antusias, harus sehat, dan harus mengalami perubahan. Kita akan bicara tentang, ini menarik Pak, pura-pura yang melelahkan. Banyak orang suka pura-pura sekarang Pak, pura-pura bahagia, pura-pura kaya, banyak pura-puranya. Pendengar, pada saat pasangan menghadapi konflik, ada yang memilih untuk berdiam diri dan membiarkan masalah tersebut berlalu tanpa ada penyelesaian yang tuntas. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar

pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Ada yang memilih untuk menutupi masalah agar tetap terlihat bahagia, sehingga mereka dianggap menjadi contoh yang baik. Padahal sebenarnya pasangan tersebut selalu berakting dan pura-pura bahagia. Dan ini sangat terlihat dengan jelas di media sosial. Kadang akting mereka itu sering menimbulkan lucu dan geli karena terlalu berlebihan. Mungkin saja mereka benar, tapi saya tidak terlalu percaya bahwa kesehariannya seperti itu. Kenapa? Karena jika mendengar penjelasan-penjelasan Pak Sukamdi, kehidupan pernikahan itu penuh dengan dinamika. Ada masalah, tapi ada waktu bahagia. Dan bahagia itu sebenarnya yang ditunjukkan adalah sesuatu yang sangat tulus. Nah, sekarang ini paling jelas lihat di media sosial, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Mengapa banyak pasangan ini selalu pura-pura bahagia? Baru upload foto, peluk-pelukan, bilang begini-begini. Tiga bulan kemarin.
1: Pisah.
0: Karena kami tidak cocok.
1: Iya. Cuma cocok di foto.
0: Itulah. Ada lagi, Pak. Saya sampai enek. Ini bukan cemburu, Pak.
1: Yeah.
0: Tapi saya pikir-pikir, kok apa ya gak malu? Setiap hari upload. Lagi pegang tangan, lagi pelukan, lagi makan siang, lagi apa. Rasanya kita ini in the course aja. Yeah. Gitu ya. Gimana itu, Pak?
1: Ya, luar biasa memang fenomena kehidupan keluarga, termasuk dinamika pasang surut maju mundurnya. Kalau orang bilang ya, itu hidup berkeluarga itu kayak seperti sinetron ya, bahagia dalam kepalsuan.
0: Oh. Ya.
1: Kemudian keharmonisan dalam kesandiwaraan.
0: Itulah.
1: Ya. Dan macam banyak lagi lah ya. Ya, yang penting prinsip kita, mengapa banyak pasangan selalu berpura-pura bahagia, apalagi ditampilkan di media sosial ya, tidak seindah warna aslinya.
0: Ya, itu.
1: Ya. Nah, yang pertama bisa jadi karena itu hanya sebagai sebuah kompensasi diri, ya, mengalihkan beban hidup, ya, dalam pandangan orang. Gitu. Yang kedua itu sebagai menyalurkan perilaku diri yang terhambat dengan membangun citra diri supaya kesannya orang lain tidak tahu. Gitu ya, menutupi, makanya disebut kepura-puraan. Yang ketiga biasanya untuk mendapatkan pengakuan diri lewat banyaknya respon yang diterima, gitu ya. Nah, dia hanya mendapatkan kepuasan batin karena memang dia sudah tidak ada dalam situasi yang nyaman, kecuali dia mendapatkan respon yang banyak lewat postingan-postingan itu. Nah, yang keempat, sebagai perwujudan dari gambaran perasaan yang belum terpuaskan secara sosio-emosional. Jadi kepura-puraan itu menunjukkan sebuah gambaran bahwa ada yang belum terpuaskan, tapi bagaimana dia mencoba menampilkan dalam kepalsuan sosio-emosionalnya.
0: Bahaya ini ya. Jadi orang ini bahaya juga ya.
1: Orang bilang ini yang disebut topeng kehidupan.
0: Ternyata ya. Saya tidak lagi berbicara tentang gadget, tetapi gadget menjadi alat untuk menampilkan pura-pura ini. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Menurut Bapak, apakah ini merupakan fenomena atau gangguan emosi? Karena mempunyai target tertentu, misalnya saja ingin dijadikan contoh. Kamu lihat deh, saya dan suami saya tuh bahagia banget. Saya nenteng tas bermerek, saya makan di sana, di sini. Suami saya peluk saya, itu gimana tuh Pak?
1: Iya, ya itulah. Jadi memang sekarang banyak cara, sekarang banyak pola yang dikembangkan oleh manusia untuk membangun citra dirinya. Apakah karena memang kebutuhan psikologis pengakuan kehormatan dan sanjungan, atau memang itu sebagai sebuah pelarian, ya, bagaimana ia mendapat kepuasan secara sosial. Tapi yang penting, memang untuk fenomena bisa saja ya demikian, ya. Tapi karena media sosial ini telah berpengaruh dalam perilaku seseorang sebagai tempat atau alat yang bisa menjadi sahabat di dunia maya. Jadi dia menganggap itu menjadi satu ekspresi diri untuk menunjukkan perilaku hidupnya di dunia maya. Yang kedua, bisa akan jadi gangguan sosioemosi jika sudah terjadi penarikan diri. Ya, bisa jadi kalau nggak ada respon, apa responnya itu malah tambah dibully lagi, ya langsung dihapus, langsung hilang, langsung sudah nggak mau lagi, ya menutup diri. Itulah.

0: bahayanya. Yang ketiga, setiap perubahan zaman atau teknologi akan selalu berpengaruh pada perilaku manusia. Karena itu, kesempatan untuk memilih dan memutuskan apakah mau memanfaatkan atau akan ketinggalan kemajuan teknologi, itu adalah bagaimana kita bisa cara menggunakannya ya terhadap alat tersebut ya, agar kita apa, agar kita tidak merasa menjadi korban fenomena gangguan emosi karena hal-hal yang kita tidak bisa capai dalam kepuasan batin kita, sehingga itu menjadi sebuah keluhan kita. Nah, yang terakhir, perkembangan teknologi tidak bisa dibendung dengan beralih pada atau akan beralih pada komunikasi di dunia maya ya. Di sanalah imajinasi dan daya fantasi seseorang menjadi tempat untuk promosi dan penampilan diri, ada bagaimana membangun sebuah kesan walaupun ya itu bagian daripada pura-puranya.
1: Jangan pura-pura. Ya, pendengar, kami tahu bahwa pura-pura itu akan menyusahkan diri sendiri. Tapi kok ya orang senang berpura-pura? Mungkin tadi Pak Kamdi mengatakan aktualisasi diri di dunia maya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, aktualisasi diri tidak perlu ada di dalam kepura-puraan. Menurut Bapak, kebahagiaan yang sejujur-jujurnya perlukah dipamer atau adakah cara yang lebih normal?
1: Iya nih, sebenarnya prinsip yang sehat, yang baik, supaya kita juga tidak menjadi star syndrome, ya, sok merasa jadi bintang kampung atau apa itu namanya bunga desa, ya.
0: Dan bintang Facebook, Pak.
1: Bintang Facebook. Aduh, ya ibu-ibu sekarang itu, aduh, pokoknya.
0: Ya. Nah, ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri-ngeri sedap ini kondisi. Nah, yang penting pertama begini, kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita bisa membahagiakan pasangan kita. Nah, makanya nggak usah dipamer-pamerin, tapi biarlah orang lain yang menilai.
0: Betul.
1: Tentang standar kebahagiaan kita.
0: Betul.
1: Jangan bilang, aku bahagia loh, nih, saudara. Ternyata pulang berkelahi.
0: Iya. Ya, boleh, tapi boleh kan? Boleh sekali-sekali. Tapi kalau berkali-kali,
1: bertubi-tubi ya. Ya, kedua, tidak perlu dipamerkan, tapi biarlah orang lain yang mengakui lewat ketulusan kehidupan kita.
0: Ya,
1: penting itu. Nah, tentulah yang kita perlu pamerkan itu kejujuran kita dalam apa? Kehidupan yang apa adanya, bukan diada-adakan, ya. Itu ya. Yang ketiga, lebih efektif jika lewat pola, model, figur atau keteladanan, ya. Itu penting sekali bahwa pola hidup kita itu bukan kita menjadi pamer karena apa yang kita punyai padahal kreditnya belum lunas. Wah, pamer pakai segala sesuatu yang cemendel di tubuh.
0: Betul.
1: Padahal setelah keluar dari rapat PKK itu ibu-ibu penagih kredit sudah antri.
0: Itulah. Nah,
1: jangan sampai itu dikerjakan, ya.
0: Iya.
1: Lebih baik ing ngarso sung tulodo, jadilah teladan ke dalam kesederhanaan hidup, bukan karena kita pamer, tapi orang lain telah memberikan penilaian kepada kita. Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi fathering, kalau sebagai seorang suami, bagaimana menjadi seorang bapak yang rendah hati, yang tulus, yang benar-benar menunjukkan mengedepankan perbuatan daripada perkataan kita.
0: Istri juga, Pak, istri.
1: Nah,
0: istri ini tukang pamer.
1: Nah, itu dia, kalau apalagi istrinya itu menjadi apa? Supermarket berjalan.
0: Bintang Facebook.
1: Ya, haruslah kita berlomba untuk saling memberi inspirator dalam membagi hidup di antara keluarga kita. Biarlah kita menjadi teladan dan contoh bagi si keluarga kita dulu. Nah, itu adalah yang terbaik.
0: Orang-orang yang pura-pura bahagia ini, mereka ini selalu hidup dalam kebohongan, ya?
1: Iya, bisa jadi karena memang itu sebagai satu wujud dirinya untuk menunjukkan bahwa ia tidak mau direndahkan, dia tidak mau dilupakan. Karena bisa jadi dalam ilmu jiwa itu ya memang dibutuh pengakuan.
0: Ya, pendengar, saya mengajak Anda untuk jangan hidup pura-pura. Apa adanya lebih bagus. Tadi sangat menarik dikatakan oleh Pak Kamdi bahwa pamer-pamer tahu-tahu tukang kredit ngantri. Pamer-pamer di Facebook tahu-taunya ping, pembayaran Anda jatuh tempo. Abaikan pesan ini jika Anda sudah membayar kreditnya nunggak. Waduh, kacau di mana-mana dah. Ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Ketika kami harus banyak berbicara tentang pura-pura atau banyak hal yang menjadi topik-topik menarik, sekali lagi kami ingin katakan kepada Anda bahwa ini bukan kami mengkritik karena kami nggak suka atau cemburu, enggak. Tetapi Pak Kamdi ingin mengatakan kepada Anda bahwa hal hidup dalam pernikahan, hubungan antar pasangan, hiduplah yang wajar-wajar saja. Kita tidak anti teknologi, kita juga nggak anti Facebook, nggak anti segala macam media sosial. Tapi biarlah media sosial itu menjadi inspirasi yang realistis, bukan pura-pura. Nah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Iya, hal yang sangat penting bahwa kalau kita menikah, sadari bahwa tujuan kita itu sangat suci, sakral. Kita menikah bukan untuk menghasilkan pertengkaran, sakit hati, tidak menghargai, isinya cuma keluh kesah, isinya cuma cuek, dan berbagai persoalan. Tetapi kita harus membangun satu prinsip yang kuat supaya kita tidak terintimidasi oleh berbagai-bagai persoalan masalah, menyangkut masalah perkembangan kejiwaan kita. Yang pertama, belajarlah hidup terbuka dan belajar apa adanya. Sebab kepura-puraan adalah hidup di bawah kemunafikan. Yang kedua, milikilah paradigma hidup yang selalu berkata, aku pasti bisa berubah lebih baik. Ini penting ini. Aku pasti bisa berubah lebih baik. Dan yang terakhir, jangan pernah bersikap membenarkan kesombongan, kepura-puraan, kebohongan atau keegoisan diri sebagai dasar untuk mendapat pengakuan, pujian atau sanjungan dari orang lain.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber, dan saya Adriana Usmani akan berjumpa dengan Anda di lain kesempatan. Kami percaya bahwa topik-topik yang sudah kami bicarakan banyak juga bisa Anda temui di Mbah Google atau

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Bertemu kembali kita di weekend kali ini, tepatnya di hari Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasa di jam 12 siang hingga jam 3 sore nanti ya. Mar bersama Marin akan menemani siang hari hingga sore hanya Responers dengan berbagai lagu-lagu dan juga topik-topik menarik yang sudah kita siapkan di siang hari ini. Dan tentunya akan ada lagu-lagu populer dari tahun 2006 hingga 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris ataupun Korea. Dan juga akan kita selingi dengan berbagai macam topik dari dunia entertain dan juga showbiz, mulai dari musik, rilisnya musik, lagu ataupun juga seputar musisi, serta juga akan ada rilisnya film-film mungkin beserta sinopsisnya yang bisa menjadi rekomendasi untuk nonton nanti nih, sama gebetannya, sama crushnya, atau sama mantannya juga boleh kali ya. Dan tentunya di siang hari ini untuk semua responders yang mau bergabung bersama Marin untuk berbagi requestan lagu, berkirim-kirim salam, boleh banget tentunya langsung aja bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari via WA di 0811 6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WhatsApp, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk bergabung untuk dengerin siaran hari ini ya. Kalau nggak punya radio, tenang aja, kita sudah bisa diakses dari streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. So, sebelum kita masuk ke topik pertama, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Hindia ya, supaya semakin energik nih dengan beat yang sangat hype. Cincin.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listeners, banyak orang berkata Anda harus memiliki visi dalam hidup ini. Tapi saya bilang, visi saja tidak cukup. Anda harus berani mengambil tindakan untuk membuat perencanaan menjadi goal-goal yang dicapai dari visi itu. Karena action talks more than words. Artinya, tindakan itu lebih nyata daripada ucapan saja. Jangan takut akan kesulitan yang ada di depan. Dalam mencapai cita-cita, pasti ada kesulitan. Kesulitan akan memberi kekuatan untuk maju. Kegagalan akan memberikan kesempatan untuk berhasil. Winston Churchill berkata, "Success is going from failure to failure without any loss of enthusiasm." Artinya, kesuksesan adalah kemampuan melangkah dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. Bagaimana dengan Anda? Jangan putus asa jika Anda gagal. Bangkitlah dan mulailah kembali dengan penuh antusiasme.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Menyukai bukan berarti harus memiliki. Itulah aku ketika buka Shopee. Aduh, ini memang ada satu requestan kata-kata dari Bang Garis di siang hari ini ya. Emang lagi pas banget momennya dengan tanggal cantik. Biasanya lagi banyak diskonan gak sih responders? Dan pas banget di weekend kali ini juga. Kayaknya udah check out berapa barang atau cuman hanya masukin ke list keranjang aja, check outnya gak tahu kapan hari ini ya. Aduh, mungkin ada yang relate juga dengan kata-kata dari Bang Garis tadi. Semoga ya semoga tentunya kalau memang ada rezekinya dilancarkan semua ya, apapun yang mau kita beli di hari ini ataupun di hari-hari selanjutnya. Nah responders, karena juga hari ini juga weekend, kita sudah masuk ke program Respon 40 Music. Dan tepatnya seperti kata kemarin tadi, akan ada topik-topik menarik dari dunia entertain, mulai dari musisi, musik, serta juga artis dan juga film. Kali ini kita masuk ke topik pertama kita, yaitu penyanyi solo Stefan Pasaribu yang kembali menyapa pecinta musik tanah air melalui karya terbarunya yang bertajuk Lama Tak Bermalam Minggu. Nah, lagu ini hadir sebagai refleksi mendalam atas realitas kehidupan dewasa ataupun adulting yang kerap terjebak dalam pusaran rutinitas pekerjaan, namun menyimpan ruang sunyi di balik hiruk-pikuknya. Melalui single ini, Stefan menangkap potret kehidupan kaum urban yang menghabiskan waktu dengan berangkat pagi

dan Pulang Larut Malam. Narasi yang dibangun juga menggambarkan sosok yang kembali ke rumah dalam keadaan sendiri tanpa ada yang menanti. Sebuah siklus berulang yang perlahan menumbuhkan rasa kosong sekaligus harapan akan hadirnya seseorang yang mampu memberikan kehangatan. Dan ada yang istimewa dalam proses kreatif lagu ini karena Stefan menggandeng Canal Music, sebuah rumah produksi musik ternama yang berbasis di Stockholm, Swedia. Kolaborasi lintas negara ini memberikan warna musik yang lebih segar dengan menyisipkan potongan lirik berbahasa Inggris yang tujuannya memperkuat kedalaman emosi tanpa menghilangkan karakter vokal khas dari Stefan sendiri. Dan sejalan dengan liriknya, video dari musik Lama Tak Bermalam Minggu menggambarkan keseharian seseorang pria yang terjebak dalam rutinitas tanpa jeda, namun alur cerita memberikan titik terang saat tokoh utama bertemu dengan seorang wanita secara tidak terduga. Dari lagu ini juga sudah dapat dinikmati di berbagai layanan streaming musik digital yang bisa menjadi teman bagi mereka yang sedang menanti hadirnya kehangatan di tengah dinginnya rutinitas. Aduh, siapa di sini yang relate banget? Tentunya udah bisa ya dinikmati Lama Tak Bermalam Minggu, apalagi sekarang tepat banget vibe-nya malam minggu. Mungkin ada juga yang lagi relate, udah lama gak bermalam minggu dengan seseorang yang spesial. Nah, boleh ditonton dulu videonya, didengarin dulu musiknya ya. Dan kita akan kembali juga mendengarkan lagu-lagu requestan dari responders di siang hari ini yang sudah bergabung. Dari Kak Ninda ya, yang request lagu Sumpah Mati, Selina Grace dan Andi Rianto. Serta tadi ada requestan lagu dari Bang Tio, yaitu dari Lila Bila. Untuk itu kedua lagu ini akan Marina putarkan, so stay tune.

0: rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
1: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
0: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
0: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

satu lagu dari Liodra, Pura-Pura, sudah mengantarkan kita menit ke 42. Dan kita langsung masuk ya ke topik kedua kita kali ini, masih dari seputar musisi juga. Tepatnya dari salah satu unit musik pemenang Brit Awards asal Inggris Raya, Jungle, yang kembali menggebrak industri musik global dengan merilis single terbaru berjudul The Wave pada hari Kamis tanggal 28 Mei lalu. Dari lagu ini menjadi jembatan menuju album studio kelima mereka yang bertajuk Sunshine yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus mendatang. Dan perilisan The Wave menyusul kesuksesan single sebelumnya Carry On yang diluncurkan pada Maret lalu dan telah mengumpulkan lebih dari 14 juta stream. Dan juga album Sunshine diproyeksikan menjadi babak baru setelah kesuksesan masif album Volcano di tahun 2023, sebagaimana diketahui single Back on 74 dari album sebelumnya sempat viral secara global dengan raihan lebih dari 440 juta stream serta mendapat sertifikasi platinum di Inggris dan Amerika Serikat. Dan dari jejak karir dan tur dunia, dibentuk di London pada 2013, Jungle telah bertransformasi dari proyek studio menjadi kekuatan musik global dengan ciri khas perpaduan disco modern atau soul dan hip hop yang dibalut visual koreografi ikonik. Mereka konsisten menempati papan atas tangga lagu Inggris Raya. Hingga saat ini Jungle mencatatkan lebih dari 11 juta pendengar bulan di Spotify. Kehadiran album Sunshine diharapkan semakin memperkokoh posisi mereka sebagai salah satu unit musik paling inovatif di dekade ini. Itu dia topik kedua kita kali ini, dan kita akan kembali mendengarkan satu lagu masih dari anak-anak idol ya. Kali ini datang dari Samuel Cipta, yaitu berjudul Jagat Rasa, dan nanti akan dilanjutkan dengan monolog dari Pamungkas.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: go go go.
1: Iya, satu lagu dari Pamungkas Monolog yang sudah mengantarkan kita untuk masuk ke topik ketiga kita di siang hari ini. Masih dari seputar musisi, yaitu musisi multitalenta Gabriela Miranda yang kini memantapkan langkahnya dengan moniker Gabsaf, kembali menyapa penikmat musik melalui karya terbaru bertajuk Tinglet. Single keempat ini bukan sekedar rilisan biasa, melainkan sebuah rangkuman dari perjalanan panjang eksplorasi musiknya selama 13 tahun di industri musik tanah air. Meski terdengar santai dan manis di telinga, Tinglet menyimpan kedalaman produksi yang kompleks. Hal ini tidak lepas dari jam terbang Gaby yang telah melintasi berbagai genre dan kolaborasi besar, mulai dari musik elektronik hingga orkestra klasik. Dan tentunya lagu ini berkolaborasi strategis di balik layar karena kematangan musikalitas dalam Tinglet juga didukung oleh kehadiran sosok kompeten di industri musik, di mana Gaby menggandeng Adra Karim, musisi jazz dan arranger bereputasi internasional. Dan melalui Tinglet, Gabsaf mengajak pendengar untuk menikmati proses kekusutan emosi dengan cara menyenangkan. Dan single ini sudah tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik daring. Itu dia topik ketiga kita di siang hari ini. So, karena kita udah berada di penghujung jam yang pertama, tapi sebelum kita berpisah, kita dengerin dulu satu lagu requestan dari Bang Rikweksi, dari Bang X Mekanik Balap ya, yaitu dari Forty Friends, Penyangkalan.

Ya, lagu penyangkalan dari Four Reference tadi menjadi lagu penutup kita di jam yang pertama ini. Dan kita masih akan kembali lagi tentunya di jam kedua, yaitu tepat setelah pukul 1 siang, dengan masih dengan berbagai topik dari dunia entertain, mulai dari musik, musisi ataupun juga artis. Dan masih akan diselingi dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

go. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah dibuka kembali program Respon 40 Music di siang hari ini, tepatnya di jam yang kedua, tentunya dengan satu lagu requestan dari Bang 113 dari Meron 5, berjudul Won't Go Home Without You. Dan tentunya kita masih akan mendengarkan kembali lagu-lagu requestan dari responders, dan akan diselingi dengan topik-topik menarik seputar dari dunia entertain. Mulai dari yang akan kita bahas ialah musik, ataupun juga musisinya, ataupun juga artis, serta akan ada sinopsis film yang akan kita bahas dan kita spill nanti di jam terakhir ya. Sambil menunggu untuk masuk ke topik pertama, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu Korea. Kali ini requestan dari responders kita yaitu Bang Aul dari BTS, Boy in Love. Serta akan dilanjutkan lagu requestan dari Bang Alvan nih, yang mau diputarkan lagu dari Mahalini, Sisa Rasa.

satu lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Tapi kemarin gak bakal lupa kalau semua responder hari ini yang sudah bergabung dan sudah berbagi requestan lagu ya. Kayak salah satu lagu kali ini yang di request langsung dari Bang Pangeran Pangeran Kodok, yaitu yang sudah bergabung dari live TikTok kita. So, lagu kali ini juga sudah mengantarkan kita untuk masuk ke topik pertama kita, masih seputar dari musik ataupun rilisan sebuah lagu. Tapi kali ini bukan rilisan lagu aja, tapi ada rilis album baru dari Good Days yang punya sentuhan pop soul 60-an dan kemandirian musik Adele. Penyanyi dan penulis lagu asal Australia, Lenka, yang resmi menandai kembalinya dirinya ke industri musik dengan merilis album terbaru bertajuk Good Days. Album ini dirilis secara independen melalui label miliknya sendiri, di mana Skipalong Records, yang mempertegas posisi Lenka sebagai musisi yang memegang kendali penuh atas visi kreatifnya. Dikerjakan di Sydney, Lenka menggandeng produser Tony Bangkan, sosok dibalik kesuksesan Troye Sivan, untuk meramu 10 lagu dalam album ini. Good Days menyajikan eksplorasi musik pop soul khas dekade 1960-an, sebuah warna musik yang dirancang untuk memberikan ketenangan dan semangat di tengah dinamika dunia dekade 2020-an yang penuh tantangan. Bersamaan dengan peluncuran album, Lenka juga merilis single utama berjudul So Far So Good yang dilengkapi dengan sebuah visualizer, di mana lagu ini merangkum tema besar tentang rasa syukur, takdir, dan hikmah di balik setiap tantangan hidup. Proses kreatif album ini tergolong unik dan personal karena Lenka menulis lagu-lagu di dalamnya di sela-sela rutinitas kesehariannya sebagai seorang ibu, mulai dari momen mengantar anak sekolah hingga saat-saat sunyi di rumah pada malam hari. Hasilnya adalah karya yang paling variatif dan emosional sepanjang karirnya. Direkam secara live di studio dengan proses editing minimal untuk menjaga keaslian emosi dan hubungan antar manusia. Dan tentunya, kini melalui Good Days, Lenka kembali menawarkan tempat aman bagi para pendengarnya, sebuah ruang musik yang jujur, riang, dan penuh harapan. Itu dia topik pertama kita untuk jam kedua ini, dan kembali kita akan dihibur dengan satu lagu requestan dari Kak Pia, yaitu Tenang dari Judika featuring Andi Rianto.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju boca lihat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan saja ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Iya, satu lagu dari R.C. Widianto dan Siva Haju berjudul Cinta Terakhirku. Requestan langsung dari Uda Ardi yang sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini, Responders. Dan lagu tadi juga mengantarkan kita di menit ke-36 untuk melanjutkan topik kedua kita di jam yang kedua. Nah, kali ini masih seputar dari musisi juga, datang dari Daniel Sivi yang merilis single Love Again, Eksplorasi Pop Maksimalis. Penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser multi-platinum Daniel Sivi resmi merilis single terbarunya bertajuk Love Us Gone. Karya terbaru ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming musik, lengkap dengan video musik artistik hasil arahan sutradara kenamaan yaitu Matty Peacock, yang sebelumnya sukses menangani visual untuk Billie Eilish dan Shawn Mendes. Dan lagu Love Us Gone ini lahir dari proses kreatif yang unik, di mana Daniel memulai penulisan lagu ini saat melakukan perjalanan pratur ke Stockholm, Swedia, yang berkolaborasi dengan produser Vera dan Soren Broom. Sentuhan akhir dilakukan Daniel di studio pribadinya di Los Angeles, di mana ia memproduseri sekaligus memainkan seluruh instrumen secara mandiri. Hasilnya adalah sebuah komposisi pop maksimalis yang energik, terinspirasi dari nuansa klasik Another Day in Paradise milik Phil Collins dan keunikan Somebody That I Used to Know dari Good Day. Dan makna dibalik lagu Love Us Gone ini sendiri ya, melalui single ini Daniel mencoba menggambarkan dualitas dalam sebuah hubungan yang toksik namun sulit dilepaskan. Ia mengibaratkan cinta tersebut sebagai sesuatu yang indah sekaligus berbahaya. Dimana lagu ini merupakan rilisan kedua Daniel di 2024, menyusul kesuksesan Time to Time atau Annie yang diluncurkan bulan lalu. Kedua lagu ini pertama kali diperkenalkan secara langsung saat Daniel menjadi penampil pembuka dalam tur Amerika Utara milik Charlie Puth, Whatever's Clear Tour. Dan Daniel terus memperkokoh posisinya di industri musik global dengan total streaming yang kini hampir menyentuh angka 300 juta. Kini sebagai soloist, Daniel menunjukkan kematangan musikalitasnya setelah merilis EP debut Dancing in the Dark pada 2023. Dan ia bersiap menuju album penuh bertajuk Second Wind yang dijadwalkan rilis pada 2025 dengan dukungan produser eksekutif Mikael Polak. Daniel Sivi diprediksi akan menjadi salah satu bintang pop besar berikutnya yang patut diperhitungkan. Dan topik tadi adalah menjadi topik kedua kita. Untuk itu kita akan kembali mendengarkan rekasan lagu-lagu dari Responders, yaitu datang dari Uda Jazz. Seperti biasa, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan akan diikuti lagu nanti dari rekasan Aurel yaitu Bahagia Lagi dari PC Kota. Tapi kita dengerin dulu rekasan dari Uda Jazz, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So Responders, kita kali ini masuk ke topik ketiga kita. Kali ini kabar duka cita dari dunia perfilman, tepatnya aktor Anthony Head yang meninggal dunia di usia 72 tahun. Aktor senior Anthony Head meninggal dunia pada usia 72 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh kedua putrinya, Emil Head dan Daisy Head, kepada media Inggris. Dalam pernyataan resmi yang dikutip sejumlah media, keluarga menyampaikan bahwa Anthony Head meninggal dengan tenang akibat komplikasi pneumonia dan dikelilingi oleh anggota keluarganya. Anthony Head dikenal luas berkat perannya sebagai Rupert Giles dalam serial populer Buffy the Vampire Slayer. Dalam serial tersebut, ia memerankan sosok mentor sekaligus figur ayah bagi karakter Buffy Summers yang diperankan oleh Sarah Michelle Gellar. Peran tersebut menjadikannya salah satu karakter paling ikonik dalam dunia televisi pada akhir 90-an hingga awal 2000-an. Kepergian Anthony Head terjadi hanya beberapa bulan setelah pasangan hidupnya selama bertahun-tahun, Sarah Fisher, yang juga meninggal dunia secara mendadak pada Desember tahun lalu di usia 61 tahun. Saat itu, kedua putri Sarah mengungkapkan bahwa kematiannya datang tanpa banyak peringatan dan menjadi kejutan besar bagi keluarga. Dalam pernyataan yang sama, Emil dan Daisy mengenang sang ayah sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dunia hiburan. Keluarga juga menyampaikan bahwa Anthony sangat mencintai pekerjaannya sebagai aktor, dan ia merasa beruntung dapat bekerja bersama banyak talenta luar biasa dalam berbagai produksi selama karirnya yang berlangsung hampir 5 dekade. Dan tentunya sepanjang karir, Anthony tampil dalam berbagai produksi televisi dan film ternama. Selain Buffy the Vampire Slayer, ia juga dikenal melalui perannya sebagai Uther Pendragon dalam serial Merlin, Rupert Mannion, dan dalam serial Ted Lasso. Serta tampil dalam sejumlah produksi lain seperti Little Britain, Dominion, dan The Stranger. Peran terakhirnya juga dalam film Upgrade yang dirilis pada tahun 2024. Dengan perjalanan karir yang membentangi hampir 50 tahun, Anthony meninggalkan jejak penting di industri hiburan internasional dan akan terus dikenang oleh penggemarnya di seluruh dunia. Dan untuk itu, akan kita putarkan satu lagu requestan dari responder kita, itu Bang Didit. Dan ini momennya pas sekali dengan satu lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali, untuk mengenang kepergiannya.

bawa dia kembali, tapi kemarin juga harus berpisah di jam kedua ini, dan masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga tentunya setelah pukul 2 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita tutup dengan satu lagu dari Caleb G, It's Only Me.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah kita buka dengan satu requestan dari responders kita, yaitu dari The Massive, berjudul Cinta Ini Membunuhku, untuk membuka kembali perjumpaan kita di Respon 40 Music, tepatnya di jam yang ketiga. Masih dengan berbagai requestan lagu-lagu dari responders, dan tentunya topik menarik. Kali ini, seperti janji Marin tadi, di jam terakhir ini akan ada beberapa film yang kita spill ya, sinopsisnya, genrenya, serta juga jadwal tayangnya, untuk menjadi rekomendasi tontonan kamu mungkin di malam minggu atau besok nih di hari minggu menghabiskan waktu akhir pekannya. So, sebelum kita masuk ke topik kita yang pertama, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu requestan dari responders kita yang datang dari negara Sakura, yang sudah bergabung dari via WhatsApp kita, datang ya dari Bang Chris ya responders, yang sudah menyapa kita di sore hari ini. Assalamualaikum. Selamat sore Sugeng Sonten, Kak Marin, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bang Chris. Iya kakak, aku mau request Nadif yang bergema sampai selamanya. Salam-salamnya buat teman-teman seperjuanganku, semangat terus. Dan salam komplitnya buat kakak Marin aja yang lagi siaran. Sehat-sehat terus dan banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Bang Chris juga semangat dan sehat-sehat terus serta semakin banyak rezekinya ya. Terima kasih, salam rantau Jepang. Gih, hai Anichan, ditunggu nanti lagunya ya. Dan untuk semua responders juga yang mau bergabung, masih bisa banget bergabung di jam terakhir ini sambil mendengarkan nanti beberapa sinopsis film. Tentunya bisa bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 082155668003 atau di 08116622930, serta juga bisa dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin juga lagu-lagu yang sudah kita putarkan hasil requestan dari responders, atau lebih tepatnya siaran kita kali ini di www.responradio.com. Untuk itu kita dengerin aja ya satu lagu dari Nadif Basamalah, bergema sampai selamanya.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya kita langsung masuk aja ya responders di topik pertama kita. Kali ini datang dari film Indonesia yang berjudul Garuda di Dadaku. Dan film ini bergenre animasi ataupun juga film keluarga, di mana diproduseri oleh Santi Harmain, Tanya Yuson, dan Aura Levenson. Dan film ini disutradarai oleh Roni Gadi dengan penulis Sofiolo dan Makbul Mubarak, yang mana rumah produksinya oleh Best Entertainment dan Kawi Animation. Adapun cast dari film ini ialah Keanu Aska, Christo Immanuel, Queen Salman, Z Asadel, Rizky Rido, Sal Priadi, Oki Rengga, Revalina Estemat, Ibnu Jamil, Ringo Agur Rahman, Emir Mahira, dan Bima Sena. Dan film ini punya sinopsis, yaitu Putra diperankan oleh Keanu Aska, bocah 13 tahun pengidap asma, bermimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sering diremehkan, semangatnya tidak pernah padam. Namun saat gagal seleksi, mimpinya terasa semakin jauh. Hingga suatu hari ia bertemu Gaga Christo yang diperankan oleh Christo Immanuel, sosok Garuda ajaib yang memberinya kesempatan baru bersama Naya, yaitu Queen Salman, anak pelatih yang jago bermain bola dan ikut mendukungnya. Putra memulai perjalanan penuh tantangan untuk mengejar mimpinya. Dalam prosesnya, Putra belajar bahwa mimpi besar bukan hanya soal keberanian dan kerja keras, tapi juga tentang dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, mampukah Putra mewujudkan mimpinya menjadi pemain bola terbaik?

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, tapi kita belum berpisah ya responders di siang, di sore hari ini tepatnya, karena kita masih akan melanjutkan topik menarik kita tentang sinopsis film. Kali ini Marin bakal spill satu film dari tepatnya dari luar negeri ya, dari film mancanegara yang berjudul Normal. Adapun genre dari film ini yaitu action and crime dan diproduseri langsung oleh Derek Kolstad, Bob Odenkirk dan juga ada Mark Provisiero. Dan sutradara dari film berjudul Normal ini ialah Ben Wheatley dengan penulisnya Derek Kolstad dan juga Bob Odenkirk. Adapun diproduksi oleh Magnolia Pictures dengan beberapa cast mulai dari Bob Odenkirk, ada Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen, Billy McLean, Brendan Fletcher, Peter Sinkoda, Rena Jolie dan Jess McLeod. Dan sinopsis dari film Normal ini mengangkat kisah tentang Ulysses Richardson yang diperankan oleh Bob Odenkirk, adalah seorang sheriff sementara yang baru saja pindah ke kota kecil bersalju yang bernama Normal, Minnesota. Ia berharap dapat menjalani hidup dengan tenang dan melupakan masa lalunya. Namun setelah sebuah perampokan bank yang kacau, Ulysses justru mendapati dirinya terjebak dalam konspirasi besar yang melibatkan hampir seluruh penduduk kota tersebut. Lalu kira-kira gimana perjalanan dari Ulysses ini ya, seorang sheriff sementara ini yang akhirnya terjebak dengan sebuah konspirasi besar? Apakah dia dapat menyelesaikannya? Tentunya akan dijawab dalam film Normal ini. Dan untuk semua responders yang mau menontonnya, sudah bisa ditonton mulai tanggal 11 Juni mendatangnya di bioskop yang ada di Indonesia. Dan ini dia film kedua kita untuk jam terakhir ini yang sudah kita spill bersama. So tentunya kita masih akan ditemani lagi nih dengan lagu-lagu dari pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea dari tahun 2006 ataupun 2026. Untuk itu kita dengerin dulu satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul You Belong With Me.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

go, go. Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So responders, kita langsung aja masuk ke film ketiga yang bakal kita bahas sinopsis dan juga tentang film ini ya. Kali ini filmnya masih coming soon, dimana akan tayang tanggal 2 Juli 2026 mendatang. Dan adapun judul filmnya ialah Cinta Lama Babak Kedua atau hashtag CLBK. Dan film ini bergenre drama, romance, dan komedi. Adapun diproduseri langsung oleh Yogi Afriyandi dan Vladimir Rama. Dan didirect oleh sebagai sutradara Ivander J. Teja Sukmana. Dan untuk penulis ceritanya juga sama, yaitu Ivander Teja Sukmana. Dan juga ditambah dengan Cindy Roberta Bire serta ada Tritia Krisanti. Adapun rumah produksi dari film ini ialah Mir Production dengan cast-nya terdiri dari Slamet Raharjo, Widayawati, Cynthia Mariska, Iska Kivano, Yusuf Mahardika, Giselma Firmansyah, Sarah Sechan, Iyang Darmawan, Kiki Narendra, Febri Keri, dan Anissa Kaila. Sinopsis dari film ini, Cinta Lama Babak Kedua adalah drama komedi romantis tentang Raka oleh Iska Kivano dan Ambar yang diperankan oleh Cynthia Mariska yang tengah menyiapkan pernikahan hingga rencana bahagia itu hancur saat nenek Raka, yaitu Sita diperankan Widyawati, mengetahui bahwa kakek Ambar atau Abi Slamet yang diperankan oleh Slamet Raharjo adalah cinta lamanya yang pernah meninggalkan luka mendalam. Usaha Ambar untuk mendamaikan keduanya justru memicu konflik baru, bahkan membuat hubungannya dengan Raka ikut retak. Saat Sita dan Abi tak sengaja dipertemukan kembali di Bandung, bara cinta lama justru menyala lagi dan semakin mengacaukan hubungan kedua cucu mereka. Di tengah kekacauan itu, Sita menyadari bahwa masa lalu tak selalu harus dimiliki kembali. Dengan kebesaran hati, ia memilih melepaskan cinta lamanya demi masa depan Raka dan Ambar, memberi mereka kesempatan kedua untuk memperjuangkan cinta. Ini dia topik ketiga kita di jam yang terakhir ini. Sebelum Maren pamit undur diri dari ruang udara, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Fanny Rahma, yaitu Jantung Aman Kan?

sekarang kita sudah berada di menit ke-55 dan itu artinya kita harus pamit undur diri dulu ya responders tentunya dari program Respon 40 Music. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung di siang hari ini dan juga terima kasih untuk yang sudah berbagi requestan lagu serta mendengarkan Marin. Tentunya program Respon 40 Music akan kembali lagi hadir esok hari, tepatnya di hari Minggu, masih dengan waktu yang sama yaitu pukul 12 siang hingga pukul 3 sore. So, Marin pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Marin tutup nantinya dengan lagu dari Fabio Asar, Rumah Singgah. Dan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana padangasadonyo. Mbak kabarnya di sore hariko, semoga sehat selalu dan selalu semangat ya, karena hariko hari Sabtu ya dimanyo. Mungkin beberapa ada yang libur di hari Sabtu ko, atau yang masih karajo di hari Sabtu ko. Dan tentunya senang sekali yo rasonyo bisa kembali hadir menemani, bisa kembali hadir menemani aktivitas sore dan sana dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya dengan rikosan-rikosan terbaik dari dan sana kasadonyo. Dan tentunya di sore hari ko, dila di hari Sabtu 6 Juni 2026, tanggal cantik ini ya, guncang 66 ya, pastilah pada check out ke tengah malam tadi kemana dan sana. Dan tentunya senang sekali rasanya menemani aktivitas dan sana, mungkin yang sedang berkumpul bersama sana family dan keluarga, atau yang sedang mengamehan rumah, ada mama-mama yang mungkin sedang masak, ada papa-papa yang sibuk di kebun ataupun bersih-bersih rumah di sore hari ko, di weekend ko. Ya boleh mana yo sambil membersih-bersihkan rumah atau kumpul bersama sanak family, gabung saja bersama Dila di program Lama Banako request lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sanak yang new request lagu Minang, boleh banaya di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk rencana yang di request-request bersama Dila di sore hari kok. Boleh banaya rencana di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa mendengarkan kita di streaming ya, rencana di www.responradio.com. Tidak hanya mendengarkan rencana yang dari rantau, mungkin yang Nio tahu keadaan Sumatera Barat atau Padang Pariaman dan sekitarnya, boleh bana yo mencari berita kita di web kita tadi ya dan sana. Dan tentunya di sore hari kita sudah bergabung bersama kita pendengar setia kita ya, ada Uda Jesaniago yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik manis. Waalaikumsalam Uda Jes, selamat siang dari kota Kuala Lumpur, masya Allah. Selamat siang juga dari Sumatera Barat ya udah ya, Padang Pariaman ya udah. Radio terpantau sangat jelas terdengar di kota Upin Ipin, masya Allah. Selamat bertugas Jila dengan iringan doa, sukses dan sehat selalu dan murah rezeki serta tercapai segala impiannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Uda Jes. Begitu juga dengan Uda Jes ya, selalu mengiringi Jila dengan doa ya udah ya. Udah request lagu dari Ofrivistri yang berjudul Sabar Dalam Penantian, masya Allah. Sabar Dalam Penantian dari Ovi Fresti, yaudah. Oke, udah ditunggu lagunya, udah nanti akan kita putarkan. Salam-salamnya untuk penyiar bertugas Dila dan untuk Unilis Marin Ajo Silva, Jojo Bunda Dua Putri, Bunda Queen Ryan, Uda Justin, Uda Sultan Letter W, Pak Amrullah, Bunda Queen dan Dean, Mas Tio dan seluruh pendengar Respon Radio dimanapun berada. Sehat sejahtera selalu Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita masih ada kata-kata dari Uda Jes, kita angkat dulu telepon dari Pak M di sana. Halo, assalamualaikum Pak M. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Pak M. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dilah.
0: Alhamdulillah.
1: Maka balik dilah, alah makan siang dilah.
0: Alhamdulillah lah makan siang Pak M, Pak M Mbak Akabanyo. Alah makan siang pula.
1: Ya, tadi dah makan. Kau Mbak gue yang jadi yang jangan lo jauh dari Jawa.
0: Onde. Lado jari.
1: Pakai anu.
0: Goreng jariang.
1: Goreng jariang.
0: Goreng, goreng. Oh, goreng.
1: Dia buih jariang tuh.
0: Di toko.
1: Di toko. Nah, tuh dia gih anu lado hijau.
0: Onde.
1: Hijau dia bus tuh, daging bawang.
0: Iya, agak bergejolak ayi serero menangannya Pak Emah.
1: Ya lama dilanya tuh anu. Itu kalau tragak lah bisa dentan itu.
0: Lapa lo ade. Iya lah lama nak gabung Pak Emah sehat.
1: Alhamdulillah dia sehat lah.
0: Alhamdulillah
1: lah. Itu. Nah, apa ada lo itu dilah Mansapro ada lo bergabung Mansapro.
0: Yo Mansapro. Yo.
1: Oh, aduh, situ juga ada?
0: Ada Pak M.
1: Oh gitu ya, aduh tangga petangga
0: Ada
1: tangga
0: iklannya.
1: lihat nih. Oh gitu ya, aduh
0: Iya.
1: juga itu ya.
0: Lah iya do Pak M.
1: Ya, nantilah di Bali untuk jago-jago badannya.
0: Kalau Nio Pak M
1: Nah,
0: sibuk saya ke radio kan Pak M ya.
1: itu sambil mencari anu sepanwari itu.
0: Iya, mencicil lihat sepanuh hari lah. Mau nanya cogo ya, ya Pak M ya. Alah,
1: Iya,
0: alah.
1: itu terang
0: Senin
1: ada.
0: sampai Minggu pulau lama banget nak nanti juga selepas hari
1: Oh
0: itu
1: jadi
0: ya.
1: kini kok hari Minggu ada juga atau apa kah rumah mana apa hari Minggu ada ya?
0: Batu peminatnya banyak
1: Full
0: Pak M.
1: full anu kan ya?
0: Full
1: Full
0: kini.
1: 1 minggu.
0: Iya.
1: Oh mantap. Itu apa deh? Kau terang apa? Karena di dalam rumah ada kursi kan satu hari Minggu tidak ada udah.
0: Iya.
1: Ya itu iya warna favorit dan responnya dia wah seluruh dunia ya.
0: Iya di Malaysia ada tadi itu yang bergabung udah
1: Iya
0: aja
1: itu.
0: selalu sudah
1: Ya
0: bacaan
1: Pak.
0: kata-kata hari ini ada.
1: Ada jasa di mana Kuala Lumpur tadi lah. Tahu enggak?
0: Beko dila tanya
1: Iya,
0: balik
1: apalah
0: ada
1: ragu kali
0: aja.
1: Kuala Lumpur tuh. Apa kalau Malaysia lo jadi deh.
0: Iyo
1: Sampai
0: iyo.
1: juang ngari sampai juang ngari gajah aja.
0: Terang ada udah
1: Rencana
0: aja
1: ke
0: saya kata
1: Firaun.
0: mata.
1: Rencana ke Firaun coba lihat.
0: Iyo
1: Rencana
0: iyo.
1: apa?
0: Kalau
1: Langsung
0: iyo
1: ke Singapura sekali.
0: tanyuan
1: Rencana apa?
0: kau digest kan matawan bisa
1: Iya.
0: sembuh udah.
1: itu
0: Iyo.
1: sebulan nah, kalau Kuala Lumpur jalan ya.
0: Apa?
1: Nggak kembar tuh jalan ya.
0: Apa nih request
1: Itu.
0: lagu apa kok Pak?
1: Lagu anu lagu menantang matahari sih lah
0: Menantang
1: Daniel
0: Matahari.
1: Masro
0: Kini matahari udah
1: yo
0: nampak
1: yo
0: ya dila doha.
1: yo yang justru ditantang ini sebenarnya ibunya kan
0: Iya.
1: tuh
0: Hari
1: ini
0: bantu
1: kan
0: kau hujan untuk Pak Emma.
1: iya entah kau jantung
0: Iya.
1: engkau di diseduh ke matahari itu kan
0: Betul
1: nah
0: betul
1: itu
0: betul.
1: dila jadi itu dila ya
0: Iya Pak
1: jadi
0: Em.
1: salam salam itu buat Bembeng ya Bembeng di luar luang Anu si nan siapa nan di Pak Amrullah, Pak letter ah si ah,
0: Gas
1: letter
0: tanah
1: W ya.
0: terwe.
1: Oh Pak Sultan letter W. Itu Pak yang apa yang anu yang tukang UB depo itu cantik siapa sana? Pak
0: Udah
1: Nur
0: jalan
1: Amin
0: alamin.
1: ya. Pak Jono Amin itu lama terlanang Solo enak.
0: Iyo keceknya jaringan di sinan apa respon agak lemah katanya.
1: Oh itu.
0: Iyo.
1: Itu untuk bunda-bunda dila untuk
0: Iya.
1: bunda-bunda untuk bunda Aries ya ya dia buat bayu Pak tengahnya saya Aries ya
0: Di lubuk buayo
1: yang
0: tuh.
1: dia buat bayu bunda Aries ya
0: Bunda Aries di apa udah di mana maunya tuh?
1: Pariaman.
0: Iya di iya, di Pariaman. Di
1: nah
0: lubuk buayo
1: itu
0: lah tanda kanas ya pendengarnya dulu.
1: Bunda Queen ya Bunda Queen
0: Iya.
1: Nah, itu dila jadi itu salam buat penyiar respon dia mudah-mudahan sehat sukses dan bahagia selalu dila
0: Amin ya Rabbal
1: nah, itu nya
0: Alamin.
1: dila dan lain-lain mungkin nanti dilengkapi saja oleh ya
0: Iya, kato udah
1: nah,
0: jas
1: oke okay.
0: salam untuk Pak M kato udah jas.
1: Nanti lah kita kalau nanti satu saat nanti pagi itu nanti bertemu di Kuala Lumpur deh.
0: Iya,
1: Insya Allah.
0: iya. Oke,
1: Nah,
0: okay,
1: itu.
0: insya Allah. Oke,
1: Ya,
0: okay,
1: kalau
0: Pak
1: pesawat
0: M.
1: kan pasang sampai setengah tuh ya. Oke, Dilaya. Terima
0: Iya,
1: kasih,
0: Pak M.
1: Dilaya.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak M. Yudhensana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Agak takajik pula Pak M. Yudhensana ya. Anamonya tuh. Lama bana sampai hari Sabtu jam Minggu ya emang agak berbeda suasananya di hari ke dan sana tapi ndak baa adonyo dek mengawanan dan sana kira emang banyak dan sana yang nio mah bos bos jadi lala mula mostek katanya dan tentunya di sore hari kok belum sudah kata-kata hari ini dari Uda Jazz yang belum kita bacakan ya kata-kata hari ini dari Uda Jazz tidak ada musim yang dipaksa datang lebih awal. Tidak ada benih yang tumbuh menjadi pohon dalam satu malam. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Mawar tidak terburu-buru mekar karena ia tidak sedang berlomba dengan bunga lain. Matahari tidak pernah terlambat terbit karena ia tidak membandingkan dirinya dengan bulan. Dan keberhasilan yang datang lebih lambat tetapi membawa ketenangan yang lebih panjang. Ada pula keberhasilan yang datang terlalu cepat tetapi terlalu tetapi belum siap ditanggung oleh pemiliknya. Iyo, kadang awak dia giabana siap di hariko, kadang awak belum siap. Awak dia giabana rezeki di hariko, kadang awak belum siap dari sana. Jadi siap-siapkanlah diri anda. Kadang rezeki ko nak tentu dima-dima do, nak tahu manau gay do. Dan tentunya untuk di sana yang mungkin di sore hari ko yang sedang mendengarkan bersama Dila tetap di 93,0 FM yo tadi requestan dari Uda Jazz yo Ovi Fristi sabar dalam penantian. Dan tadi ada special request pula dari Abang Arul ya. Assalamualaikum, bisa request lagu Minang? Bisa Bang Arul, Ibo memancang tangih onde. Ibo memancang tangih dari Syatu Bang Arul. Kita cek dulu ya Bang Arul, Bang Arul ya. Ibu memancang tangi. Oh, dari Android. Dari Android. Oke, Daniel Maestro apa Android? Android ya? Dari Android lah nak. Oh, dari Bang Arul. Oke, Bang Arul ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan Bang Arul. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu ya Dun Sana. Satu lagu dari Daniel Maestro featuring Onabila Yuza yang berjudul Menantang Matahari, special request dari Pak M di Lubuk Boyong.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Start listeners, banyak orang sangat mudah mundur dalam mewujudkan cita-citanya. Kalah sekali saja, mereka sudah tidak mau berbuat apa-apa. Jatuh sekali saja, sudah putus asa. Untuk itu, jika Anda ingin sukses, Anda perlu dedikasi yang kuat bagi visi Anda. Dedikasi sangat diperlukan, karena zaman sekarang, orang akan sangat mudah mundur dari visinya. Apalagi kalau dia melihat banyak kesulitan datang menghadang. Seorang yang berdedikasi tidak akan mundur sebelum impiannya terwujud. Dedication is the vehicle of success. Dedikasi merupakan suatu alat kendaraan menuju keberhasilan. Kalau Anda sudah berani untuk memulai, Anda juga harus berani menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penyelesaian itu harus diselesaikan hingga tuntas. Only the best will survive, atau hanya yang terbaik akan berhasil. Nah, kami pun mengharapkan Anda berhasil.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

master lagu dari Andro Daniel Maestro yang berjudul Ibu Memancang Tangis, special request dari Bang Arul yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya senang sekali rasanya masih menemani Dunsana ya dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya tadi Bang Arul ada titip salam ya Dunsana. Bang Arul titip salam tadi. Kedilak salam-salamnya khusus untuk Dila Cimengke, Cimengke si manis si kumbang punyo. Masya Allah lah pandai lah dapet logat ami lah pandai ya dapet kapandaian ami yo. Salam spesialnya untuk kru-kru nan ada di radio, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin Bang Arul, terima kasih banyak ya Bang Arul ya. Dan tadi sudah bergabung juga bersama kita Ada Bang John yang new request lagu dari Ipang yang berjudul Kandak Rang Tuo. Dan di WA kita sudah bergabung pulo. Tadi ada Uda Ardi request lagu Minang judulnya Dikajabayang dari Indah Delvia. Indah Selvia. Indah Delvia udah sase udah mari maafin. Indah Delvia udah tunggu di radio respon oke punya Matt Malming Dila, semoga full happy. Matt Malming juga udah happy juga ya di Malmingnya di hari ini ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tadi ada special request pula dari Ryan yo yang new request lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Gungguang Lah Denai. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request bersama Dila, boleh bana yo gabung di 0821-556-6803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-930. Nah kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang new request-request melalui sosial media kita, boleh bana yo di respon radio 93.0 official. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ipang yang berjudul Kandak Rang Tuo, special request dari Bang John. We'll be right back.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Betaria Sonata yang berjudul, satu lagu dari Indah Delvia yang berjudul Di Kajaba, yang special request dari Oda Hardi, sudah mengantarkan kita di menit terakhir jam pertama program Lama Bana. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan untuk itu kita tutup perjumpaan kita di jam pertama aku dengan satu lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Sopir Oto. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Ryan yang berjudul Gunggung Adenai, special vokal dari Ratu Sigumbang.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Suatu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gunggal Adenai Allah membawa kita bergoyang di sore hari ko yo. Special request dari Ryan menjadi lagu pembuka kita di jam K2 ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tentunya untuk Dunsana yang request-request bersama Dila di sore hari ko, boleh benar bergabung di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662290. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang request-request bersama Dila di sore hari ko melalui sosmed itu. Boleh gabung di Respon Radio 93.0 official. Dan masih dengan request yang terbaik dari Dunsana kita, ada Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. Yang new request lagu dari Andra Reswati yang berjudul Tacinto Kajando Kayo. Oma, bahasa ronya tuh Tacinto Kajando Kayo ya. Yang gadis-gadis aja bisa nasi Abang Ipan. Tacinto ke gadis kayo gitu. Amat tahu kan gadis-gadis kini santiang bandar lo mencari piti kan. Contohnya Dila gitu. Dan tentunya di sore hari ko masih ada ringan trikot dan sadak gitu. Ada dari Bang Oji tadi yo katanya pendengar lama aku dan sana ah. Dari tahun 2010 masih sudah bergabung bersama Respon. Masya Allah, selamat datang kembali yo Bang Oji. New request tadi lagu dari Adim MF yo, judulnya Kanai Santuang Palalai. Oke Bang Oji, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Andri yang sudah request bersama kita di sore hari ko. Yang ini request lagu dari Rayola yang berjudul Biakan Denai Sanang. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Andri, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Andra Respati yang berjudul Tacinto Kajando Kayo, special request dari Bang Ipan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Mai coba cari lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Satu lagu dari Raya lah yang berjudul Biarkan Denai Sanang ya, special request dari Bang Andri. Tertentunya laguku tuh tentang seseorang yang lalu lape sama mantannya dan sana masih di kaja bayang-bayang mantannya. Jadi mantannya tuh berisik ya dan sana ya. Jadi untuk dan sana yang sebagai masa lalu orang ya, kalau orang alah ada kehidupan baru, alah punya kebahagiaan baru, jangan pernah diusik ya dun sana yo, jangan pernah tanyo keadaan, mungkin sekedar tanyo kabar atau basapo di jalan dan say hi say nak ada kan. Tapi kalau mungkin beberapa orang kan kadang ada yang risih bagaikan dun sana. Dan tentunya tadi ada bilang ada Ryan pula yang nanyo, akak bacaro untuk melapeh bana dari mantan kak Dila. Ayah udah, ndak usah apa namanya tuh, ndak usah kita kayak ladenin apapun itu. Apapun itu, kita kalau mungkin semua orang tuh punya baik dan buruknya. Tapi kalau menurut wa inyo ndak baik untuk awak, ya udah jauhkan saja. Menjauhkan orang tuh dengan kita tuh indak peduli sama orang tuh sama sekali ya dun sana. Dan tentunya di sore hari ko masih dengan requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Tadi ada Bunda Dua Putri ya yang request bersama Dila melalui SMS. Sore nak Dila, sore Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu dari trio Sakanduang judulnya Caiye Udah Dia. Salamnya untuk seluruh krusier dan seluruh responders istimewanya untuk Dila. Makasih. Sama-sama Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita angkat dulu telepon dari Ryan ya.

0: sana. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Mbak,
1: Mbak.
0: alhamdulillah kabar baik ya, Mbak Ryan.
1: Alhamdulillah kau baik juga Kak.
0: Iya, Ryan nyuri request lagu balik kok. Tambah apa lagu itu Ryan?
1: Pariaman ada Kak?
0: Pariaman
1: Aduh.
0: Dari Pariaman. Dari siapa? Dari Benigno.
1: Iya.
0: Ah, itu lama tuh Ryan kalau Pariaman dari Pak Benigno tuh di bawah apa goyang Ryan? Oke.
1: Salam-salam yo kayak biasa.
0: Iya kayak biasa sih. Orangnya ada dalam enak.
1: Tuh.
0: Iya, oke, ditunggu saya lagunya ya, Ryan. Iya.
1: Adi, Kak Dila, terima kasih banyak, Kak.
0: Sama-sama, Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ryan dan sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tadi ada special request pulo dari Bang Herman ya, yang nge-request lagu dari Opik featuring Sani yang berjudul Samu Samu Rindu. Oke, ditunggu lagunya Bang Herman, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Trio Sakanduang yang berjudul Cayo. Udah dia special request dari Bunda Dua Putri.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

satu lagu dari Opik featuring Sunny yang berjudul Sama-sama Rindu. Special request dari Bang Irman yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo Ado Kaliko dari Pak PNS yang nyodangakan satu lagu dari David Istanbul yang berjudul Minyak Habis Sambal Tak Lama. Dan untuk itu kita dengarkan dulu Dunsana lagunya. Satu lagu dari David Istanbul, Minyak Habis Sambal Tak Lama. Special request dari Pak PNS.

Justru lagu dari David Istanbul featuring Ovi Fristi yang berjudul Minyak Habis Samba Tak Lama, special request dari Bang Yerman, dari Pak PNS yang sudah mengantarkan kita di jam penutup jam ke-2 ya program Lawak Banda, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ke-3 dengan requestan terbaik dan sanak asadonya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Mimpi, special request dari Bang Fitro Fajares.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Setelah gue dari Ratu Sikumbang yang berjudul Patah Bacinto, special request dari Bang Yudi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya senang sekali ya Dun Sana bisa kembali hadir di jam ketiga ke menemani Dun Sana. Satu jam ke depan lah ya Dun Sana ya. Tinggal satu jam lagi kebersamaan kita di sore hari kok. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan dari Dun Sana Kasadonyo. Tadi ada special request dari Diki yang new request lagu dari Anggiran Switching Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukwe Umwe. Dan nanti ada special request pula tadi dari kontak kita, yaitu datang dari Uncle B. Rek usah dipasalahkan dari Rayola, salam-salamnya pandai-pandai di Laselah. Nde, Masya Allah, pandai-pandai di Laselah, makasih. Sama-sama Angkel, ditunggu lagunya Angkel di. Nanti akan kita putarkan ya Angkel ya. Salah, pandai-pandai di Laselah, pandai-pandai di Laselah kok, kok. Berarti bungkuih kameh untuk dun sana kita yang mandangan respon radio di sore hari kok. Dan tadi ada Bang Farhan yang new request lagu dari Nedi Gampo yang berjudul Uwe Uwe Minta Gatah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Anggiran Switching Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukwe Umwe, special request dari Diki.

Lagu dari Nedi Campo yang berjudul Uyuyu Minta Gatah ya, special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tentunya dengan requestan-requestan terbaik tadi sudah bergabung bersama kita ya Dunsana. Ada anak gadis ama yang sudah bergabung di request lagu dari Rayola yang berjudul Darah Teraso Baku. Dan di WA kita sudah bergabung Aurel yang new request lagu dari Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam Aurel. Kak boleh Aurel minta lagu? Kak boleh Aurel. Lagu Acok Telompek Kato dari Anggrek featuring Aprilian. Oke, ditunggu lagunya Aurel, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request bulot dari Kak Keisha yang gak salah ya. Dari Kak Keisha yang new request lagu dari Wita Sophie featuring Jackson Zeran yang berjudul Angin Malam. Oke, ditunggu lagunya Kak Keisha, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Rayola yang berjudul Darah Teraso Baku, special request dari anak gadis amat.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Satu lagu dari Wita Sofi featuring Jackson Rezan yang berjudul Angin Malam yang sudah kita putarkan di sore hariko. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kita kasadanyo. Tadi sudah ada bergabung bersama kita, ada Bang Dean yang request lagu dari Siril Asmara yang berjudul Super Oplet. Dan tadi juga ada special request puluh dari Abang Peaches Boy yang nge-request lagu dari Al Arifin yang berjudul Mimpi Perintah Rusuh. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Siril Asmara yang berjudul Super Oplet, special request dari

satu lagu dari Al Arifin yang berjudul Mimpi Perintang Rusuah sudah membawa kita ke menit terakhir program Lama Bana. Dan tentunya lagu kok sangat ikonik ya dan sana ya. Teringat kejadian pas 2023 ya, Desember 2023 ya. 3 Desember 2023 di Gunung Marapi Patangko. Semoga kita doakan saja bersama-sama yo para korban almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama lantunkan Al-Fatihah untuk mereka semua ya. Dan tentunya masih bersama Dila, dan kita sudah berada di detik-detik terakhir program Lama Bana di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang Allah request-request bersama Dila, yang Allah bergabung dan tentunya request-request lagu, sapa-sapa, salam-salam hangatnya di sore hari ko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Minggu, tentunya di jam yang sama dan masih dengan requestan-requestan dari Dunsana kasadonyo. Dan Dila minta maaf kalau ada requestan-requestan yang indah terputarkan di Dila di sore hari ko. Dila minta maaf. Dan tentunya kita tutup perjumpaan kita di jam di program Lama Bana ko dengan satu lagu dari Alvina Branner yang berjudul Diginyang Bana, special request dari Abang Raden Supar yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan selamat beraktivitas, selamat weekend, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan kita dengarkan satu lagu dari Alvina Branner yang berjudul Diginyang Bana, special request dari Bang Raden.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo Responer, Sugeng Sunten Horas, selamat sore. Hey, apa kabar Mbak Saudara semua? Ya tentunya salam kembali ya bersama Responer. Untuk Responer semuanya, kembali lagi bersama Jojo nih di program kesayangan kita, yaitu program Musik Nusantara. Dan tentunya untuk pendengar setia ataupun Responer dimanapun berada, semoga sore hari ini membawa kebahagiaan ya, kesehatan dan semangat yang masih terjaga meskipun aktivitas mungkin liburannya seharian cukup padat ya. Dan tentunya senang sekali nih Jojo kembali hadir menemani Responer di waktu santai dalam program Musik Nusantara, yaitu sebuah ruang istimewa yang akan mengajak kita menjelajah keindahan musik dari berbagai penjuru Indonesia tentunya ya. Dan sore ini kita akan menikmati alunan lagu-lagu khas dari tanah Jawa yang penuh kelembutan dan makna, dari tanah Batak yang kaya akan harmoni dan cerita kehidupan, hingga lagu-lagu dari Indonesia Timur yang begitu energik, hangat, dan penuh semangat persaudaraan. Dan karena Indonesia bukan hanya satu warna ya Responer, tetapi ribuan cerita yang berpadu menjadi harmoni melalui musik, kita bisa merasakan sejuknya budaya Jawa, hangatnya sapaan Horas dari tanah Batak, hingga akrabnya salam apa kabar Mbak Saudara dari Timur Indonesia. Jadi buat Responer yang sedang dalam perjalanan pulang mungkin saat ini ya, atau bersantai di rumah, atau masih menyelesaikan pekerjaannya sore hari ini, mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati indahnya kekayaan musik negeri sendiri. Tetap bersama saya tentunya Jojo ya di Musik Nusantara, karena sore ini kita akan bernyanyi tentunya dan bersenang-senang dengan keberagaman Indonesia lewat nada dan irama kita. Nah Responer di sore hari ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita ya, tentunya dari Om Boy nih. Om Boy katanya asik goyang kita lah ya. Nata Om Boy ini terhibur ya dengan satu lagu pembuka kita dari daerah Batak ya Om ya. Lagunya judulnya Dekena Niura dari Nahum Situmorang. Wow, memang lagunya sangat energik sekali ya, disapa pertama-tama kita dari daerah tanah Batak nih. Dan katanya Om Morek nih Biring Manggis, salam untuk semua Responer, spesial buat Jojo semangat siarannya. Siap Om, ditunggu lagunya Om ya. Nanti Biring Manggis akan mengudara nih Om untuk Om di sore hari ini. Nah, nanti kita dapatkan Biring Manggis ya Om ya, spesial dari Susi Surbakti, Jojo putarkan setelah ini. Nah, untuk itu bagi Responer juga mungkin yang saat ini sedang menikmati liburannya di sore hari ini ya, yang mungkin sedang berlelah, sudah capek dengan liburannya, ataupun sudah lelah dengan jalan-jalannya selama satu hari ini, dan ingin menikmati senja ataupun sorenya di rumah ataupun dimanapun berada dengan alunan-alunan musik-musik dari tanah Jawa, tanah Batak, dan juga dari Indonesia Timur, boleh banget bisa bergabung bersama Jojo melalui kontak kita di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Responer juga bisa DM nih ke media sosial kita untuk request lagu ataupun salam-salam ya di Facebook, Instagram, dan TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official ya Responer. Buat Responer yang jauh di sana juga kita bisa mendengarkan streaming melalui web kita di www.responradio.com, atau bisa juga melalui media aplikasi radio kita di Jati Radio. Untuk itu Responer tidak perlu takut ketinggalan dengan program-program dan siaran kita terlewatkan. Nah tanpa berlama-lama Responer, kita putarkan dulu nih spesial lagu dari Om Boy yang sudah request Biring Manggis untuk mengguncang kita di sore hari ini. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda Responer. Tentunya masih bersama Jojo di program Musik Nusantara ya, yang menghiasi sore hari ini dengan alunan-alunan dan irama-irama dari berbagai daerah ya, dari Tanah Jawa, Tanah Batak, dan juga dari Timur. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan dari Tanah Batak, dari Karo ya. Special request dari Om Boy ini yang berjudul Biring Manggis. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari NTT nih, Gemu Famire. Wow, ini kalau Gemu Famire ini vibes-nya ini Jojo nih teringat senam-senam waktu sekolah ya. Karena lagu ini sering banget dipakai untuk senam ataupun untuk hiburan-hiburan kebersamaan. Memang lagu ini sudah mempersatukan banget nih. Ternyata kalau dilihat-lihat begitu indah ya Indonesia ini ya Responer ya. Begitu banyak ragam-ragam budaya, ragam bahasa, dan bahkan lagu-lagu daerahnya nih yang sangat memukau hati kita ya. Dengan beat-beat irama ataupun dengan instrumen-instrumennya. Wow, sangat menakjubkan sekali. Untuk itu kita harus patut bersyukur nih sebagai warga Indonesia yang memiliki beragam budaya dari Sabang sampai

Capica dari Zuan Reja, dan ada satu lagi kakak Mensala dari Kapten Purex Nak Jojo. Oke, siap bunda, ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan katanya ada salam-salam juga ya untuk Rusiar semua dan responder dimanapun berada, dan teristimewa untuk Jojo tentunya. Terima kasih nak, terima kasih kembali bundaku sayang. Terima kasih sudah request dan setia selalu ya menemani respon dan monitor selalu nih bunda dari tempat bunda. Nah untuk itu bunda, ditunggu lagunya ya bunda, nanti akan mengudara setelah backsound ini. Lagu dari Juan Reza, Pica Pica, dan Kakak Main Salah. Untuk itu bunda, ditunggu lagunya dan stay tune terus. Untuk responder juga nih yang jauh dimanapun berada, ataupun yang saat ini mungkin sedang menikmati mendengarkan streaming kita ya dimanapun, dan ingin request lagu juga seperti bunda dan Om Boy tadi, boleh banget nih. Khususnya lagu-lagu dari Tanah Jawa, Tanah Batak, dan juga dari Timur ya. Bisa banget langsung bergabung di 08215566803 atau bisa juga di 08116622930. Responer, setelah itu juga Responer bisa mendengarkan kita secara langsung melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi radio di Jati Radio. Responer bisa mendengarkan streaming kita secara jernih, bersih, tanpa gangguan apapun, terkecuali tergedal sinyalnya ya. Nah untuk kita Responer, jangan pernah khawatir nih. Tentunya kita selalu memberikan yang terbaik untuk responer-responer kesayangan kita dimanapun berada. Untuk itu, Jojo masih hadir ya sampai dengan jam 9 malam nantinya dengan program-program musik-musik Nusantara ini. Dan tanpa berlama-lama, sembari menunggu juga salam-salam ataupun requestan-requestan yang masuk dari responer, kita dengarkan dulu ya spesial dua lagu dari Bunda Dua Putri. Yang pertama kita putarkan Pica Pica spesial dari Juan Reza. Untuk itu Bunda, stay tune dan selamat mendengarkan.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Den

0: Iya, Responar, sebuah lagu dari NDXAK yang berjudul Konco Mesra. Dan tentunya dari Jawa ya, ada lagu yang begitu dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tadi kita putarkan Konco Mesra nih. Lagu ini bercerita tentang dua sahabat yang sebenarnya saling menyimpan rasa, namun memilih diam karena takut merusak hubungan yang sudah terjalin. Sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh dari persahabatan, penuh harapan sekaligus keraguan. Wow, ternyata itu ya makna dari lagu Konco Mesra ini. Dan tentunya Konco Mesra ini juga adalah tentang dilema cinta sepihak ya, atau friendzone nih, di mana seseorang mendam perasaan cintanya untuk sahabatnya nih, untuk tidak merusak hubungan persahabatannya. Wow, sangat lagu, sungguh makna lagu yang mungkin nyesek ya. Demi persahabatan dia harus rela menahan cintanya. Dan Responan, untuk itu kita kembali lagi nih pada program musik Nusantara ya tentunya. Dan kita akan beralih ke bagian timur lagi nih. Tadi kita sudah beralih ke tanah Jawa, kemudian kita akan beralih ke timur nih. Nah, kalau berbicara tentang lagu-lagu Indonesia dari timur, rasanya selalu ada nih energi yang berbeda ya. Tadi lagu Jawa dengan lagu-lagu yang lembut dan harmonisnya, dan kita kembali ke timur dengan lagu yang penuh dengan energik yang berbeda tentunya, Responer. Irama yang ceria dan lirik yang sederhana namun dekat dengan masyarakat. Nah, sebelumnya kita angkat dulu nih, sudah ada panggilan masuk bersama kita di sore hari ini, yaitu dari Bunda Queen. Kita angkat dulu ya. Halo Bunda, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ananda Jojo yang ganteng.
0: Iya bundaku, bunda udah lama kita gak bersapa-sapa nih bunda. Aduh, kangen banget.
1: Iya, ini kita bersapa karena Jojo kedengaran sama bundanya kan.
0: Iya, betul banget bunda. Gimana kabarnya bunda hari ini bunda?
1: Alhamdulillah, kesinilah kita bikin apa ya, bikin pizza lagi.
0: Seperti biasa ya bunda ya, aktivitasnya ya.
1: Iya, kalau lagi bikin, kalau enggak ya enggak deh.
0: Iya, siap bunda. Ya, gimana nih bunda, malam hari ini bunda, mau request lagu apa nih bunda?
1: Request lagu Batak aja lah,
0: oh, Alusia. Alusia, waduh bunda, horas bunda. Oke. Okay.
1: Alusia. Bisa bunda ya, cari lagu ya.
0: Iya, gitu dong. Keren banget dong bunda. Iya, oke bunda. Alusia sudah masuk bunda, nanti kita putarkan ya bunda ya.
1: Sekarang salam dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Salam pertama tentu untuk si ganteng Jojo.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sukses ke depannya ya.
0: Amin, bunda. Terima kasih. Ya.
1: Untuk di kru kita ada Dila, Nenggelis Dila tuh. Ada Nenggelis Mari, ada Cici, ada Pico, ada Aul, ada Silvan Maria. Untuk semuanya sehat selalu.
0: Oke bunda.
1: Doa yang sama dari bunda untuk Nia, untuk Jojo semua. Amin. Dan juga untuk Pak Amrung lah, Pak Sutan Pamenan, Pak Ajo Piaman Maninjal, ada Uda Beng Beng, ada juga Bang Rehan, ada juga Ryan ya, ada juga untuk Ajo Uda Al Amin, ada Ajo Sidi, ada juga untuk Ungi. Charlie Sikumbang, untuk Abah, untuk Ama, untuk bunda-bunda semua gitu ya, tanpa kecuali.
0: Oke,
1: kita
0: bunda.
1: Salamin. Terima kasih Ananda yang ganteng Jojo.
0: Sama-sama.
1: Pengen
0: bundaku.
1: Bersama lagi kita ya.
0: Iya nih. Mungkin kalau ada waktu kita berkunjung ke rumah bunda lagi ya bunda ya.
1: Iya dong, nggak apa-apa, terbuka pintunya, ya kan?
0: Oke, iya benar bunda. Oke bunda, terima kasih ya bunda ya sudah bergabung.
1: Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, respon dari tadi ya, spesial request dan sudah bergabung bersama kita dari Bunda Queen nih. Dan juga salam sapa-sapa dan salam-salamnya untuk semua responder dan untuk bunda-bunda dan apa-apa dimanapun berada ya, dapat salam sore malam hari ini dari bunda kita. Nah, tadi kita lanjut lagi ya, responder ya. Tadi kita akan masuk ke lagu timur ya, ke bagian timur nih. Nah, kita akan mendengarkan sebuah lagu yaitu Ikan Naik di Pantai. Lagu ini cukup populer dan sering hadir dalam berbagai acara kebersamaan. Judulnya saja kita sudah bisa membayangkan kan dengan suasana pesisir yang hangat, kehidupan nelayan serta kedekatan masyarakat timur yang menjadi sumber kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya sebuah lagu dari timur yaitu Ikan Naik di Pantai dari Alfred Garif featuring Pax God. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, sebuah lagu requestan dari Bang Zivin ya di TikTok kita yang berjudul Lost Down dari Denny Caknan, yang juga menjadi penutup perjumpaan kita di jam yang pertama ini. Untuk itu bagi garis penat yang kemana-mana, tetap bersama Jojo di jam kedua.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kembali Jojo menyapa dari studio kita tentunya di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya masih di program Musik Nusantara Responer. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya pada program Musik Nusantara ini. Wah, tidak terasa kita masih punya satu jam lagi nih sampai dengan jam 9 nantinya untuk bersenang-senang ya. Dengan menikmati irama dan juga alunan-alunan musik dari negara, dari berbagai daerah kita ya, dari Tanah Jawa, Tanah Batak, dan juga daerah timur tentunya. Untuk itu Responer, di jam yang kedua ini sudah ada ya requestan yang masuk bersama Jojo. Yang pertama itu tadi dari Bunda Queen. Aduh, kebawahnya Bunda Dua Putri mulu nih. Susah kita bedain bunda-bunda kita ini, Responer ya. Yang ada requestan masuk dari Bunda Queen yang request lagu Maragam-Ragam atau Alusiau ya. Bunda itu sama ya bunda ya. Nanti ditunggu bunda, lagunya akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan kemudian juga ada special request lagi dari TikTok kita nih. Dari Bang Van ya, yang sudah request lagu, katanya Body Patah-Patah dari Faris Adam. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Van ya, kita putarkan nanti. Dan kemudian juga ada special request juga dari Bang Bayu yang sudah jauh-jauh dari Tangerang ya Bang ya, masuk bersama kita dan stay tune terus di TikTok kita. Request lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu dari NDXAK. Dan katanya salam-salam Bang Jojo untuk Dila. Wah, Dila, Kak Dila dapat salam nih dari Bang Bayu dari Tangerang. Semoga sehat selalu katanya ya. Dan jangan lupa Bang Bayu. Oke, terima kasih ya Bang Bayu sudah request bersama Jojo di sore, di malam hari ini. Dan kemudian juga ada special request juga yang masuk nih dari Bang Dean di TikTok kita juga, yang request dari Tanah Batak ya, request lagu Mardua Holong dari Omega Trio. Wah, ini lagu wajib kita nih, lagu pemersatu kita nih, Responer nih, Omega Trio Mardua Holong. Untuk itu ditunggu ya lagu-lagunya Responer yang sudah request bersama Jojo. Dan untuk Responer juga yang masih ingin request bersama Jojo dimanapun berada, boleh bisa langsung kontak kita di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811 6622930, atau bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official ya Responer. Untuk yang ingin bersenang-senang juga, ingin bercanda tawaria melalui tapingan-tapingannya, boleh langsung saja bergabung di TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu Responer yang jauh dari frekuensi kita, jangan berkecil hati, jangan takut ketinggalan, karena kita hadir melalui streaming web kita di www.responradio.com dan bisa juga diakses melalui aplikasi radio kita di Jati Radio. Untuk itu Responer, jangan pernah berkecil hati dan ketinggalan program-program kita ya. Tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu ya special request dari Bunda Queen yang berjudul Maragam-Ragam ataupun Alusiau, spesial dari Titin Ginting. Untuk itu Bunda, stay tune and enjoy.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Kembali menyapa Jojo untuk responer semua dimanapun berada, masih di program Musik Nusantara nih responer. Kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya, sebuah requestan juga dari Bang Bayu yang di Tangerang, sudah request lagu dari NDX Akan yang berjudul Tewas Tertimbun Masa Lalu. Wow, dalam banget nih sepertinya lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini responer merupakan sebuah lagu yang mengisahkan tentang kepedihan seseorang yang patah hati akibat ditinggal nikah oleh kekasihnya, yang dimana sang kekasih mengingkari janji suci dan memilih untuk dijodohkan atau menuruti kehendak orang tuanya bersama pria lain. Aduh, Bang Bayu, lagunya sepertinya sangat dalam sekali ya Bang Bayu ya. Gimana Bang Bayu, apakah aman-aman saja di malam minggu hari ini Bang Bayu? Semoga aman selalu Bang Bayu ya, tentunya ada Jojo juga yang menemani Bang Bayu melalui siaran ini. Nah, untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu, boleh banget ya Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam nantinya. Terus katanya tappingan masuk nih dari T-Live TikTok kita, katanya Bang Bayu hampa Bang. Waduh, jangan hampa-hampa ya Bang ya, masih banyak wanita di luar sana yang bisa menemani Bang Bayu untuk seumur hidup. Cialah. Untuk itu Bang Bayu semangat selalu ya, jangan pernah hampa-hampa. Kalau misalnya hampa, gabung nih ke siaran kita tentunya di 93,0 FM ya Bang Bayu ya. Akan ditemani dengan host-host yang ceria juga dan program-program menarik yang bisa mengisi kekosongan hati Bang Bayu tentunya. Dan katanya lagu ini sesuai realita hidup aku Bang Jo. Aduh, sabar Bang Bayu, tenang, bawa tenang Bang Bayu. Dan kemudian responder di jam kita yang kedua di segmen yang pertama ini juga sudah ada requestan masuk juga ya dari TikTok kita, dari pendengar kita, yaitu dari Bang Adean yang sudah request

semua yang masih ingin request lagu, boleh ya langsung saja tulis di kolom komentar yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Dan juga yang jauh dari frekuensi ataupun jangkauan kita bisa bergabung juga nih untuk request di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Setelah itu juga Responer bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responer juga bisa bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com, atau bisa mendengarkan streaming kita melalui aplikasi Radio Jati FM. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu ya spesial lagu dari Tanah Batak yang berjudul Mardua Holong untuk Bang Dean. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
7: Respon Radio, Radio Keluarga.

Kembali Jojo menyapa tentunya di program kesayangan kita di program Musik Nusantara. Ya Responer, kita tadi sudah mendengarkan sebuah requestan lagu Engkang yang spesial dari A.A. Sena nih. Yang sudah bergabung bersama kita di TikTok kita. Dan kemudian Responer, sudah ada juga requestan yang masuk ya bersama kita. Kembali kita beralih ke Tanah Batak nih. Spesial lagu dari Uda Fitro yang request lagu dari Trio Lamtama yang berjudul Anak Medan. Dan katanya lagu ini spesial untuk Marin bang, sebagai penghormatan untuk kampung halamannya bang. Waduh, kakak Marin dapat salam lagu nih dari Uda Fitro, katanya untuk penghormatan lagu untuk kampung halamannya. Untuk itu semoga kakak Marin mendengarkannya bang Fitro ya. Dan ditunggu lagunya bang Fitro, nanti akan Jojo putarkan untuk bang Fitro di malam hari ini setelah backsound. Dan kemudian juga ada juga requestan yang masuk dari Bang Langs di TikTok kita kembali ya, yang request lagu Pamer Bojo dari Didi Kempot. Untuk itu tunggu lagunya ya Bang Bang Lang dan Bang Fitro. Nah, untuk Resmenar juga yang masih ingin request lagu boleh banget ya. Bisa saja langsung bergabung bersama kita di 08215566803 atau bisa juga di 08116622930 untuk mengirimkan DM ataupun requestan-requestan ataupun salam-salamnya yang masuk nih bersama Jojo di malam hari ini. Mungkin yang ingin mendengarkan lagu-lagu dari Tanah Batak, Tanah Jawa dan juga dari Indonesia Timur. Dan untuk itu Transformer, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial dua requestan lagu ini. Yang pertama dari Anak Medan, spesial dari Uda Fitro. Untuk itu Uda Fitro, enjoy and stay tuned.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara ya Responer. Tadi kita sudah mendengarkan requestan-requestan yang sudah masuk nih dari pendengar kita, yaitu ada dari Uda Fitro ya yang request lagu Anak Medan, dan kemudian juga ada Bang Langs yang sudah request juga lagu dari Didi Kempot Pamer Bojo. Dan lagu tersebut berasal dari Tanah Jawa ya Responer. Begitu banyaknya lagu-lagu daerah Indonesia yang sangat memukau hati kita dan menenangkan jiwa kita ya di malam hari ini. Dengan lagu-lagu iringan tersebut kita dapat mensyukuri nih betapa besarnya bangsa ini, betapa megahnya bangsa ini dengan keragaman-keragaman yang ada, dengan segala bermacam-macam suku budayanya, dan juga lagu-lagunya mungkin bisa menenangkan kita ya, dan bisa mengantarkan kita juga nih mengingat kampung halaman kita tentunya ya, dengan mengingat lagu-lagu daerah atau mendengarkan lagu-lagu daerah kita yang menemani hari Responer di malam hari ini ya, di malam Minggu tepatnya. Mungkin yang sedang sendiri menikmati lagu-lagu daerahnya ya yang sedang berduaan mungkin makin mesra nih dengar lagu-lagunya, apalagi tadi katanya Pamer Bojo ya. Kalau nggak salah Pamer Bojo ini pamer pasangan ya atau pamer pacar ya. Betul nggak, koreksi nih yang dari wong-wong Jawa semua nih. Maaf nih kalau misalnya salah. Ya begitu besarnya negeri kita ini, cuman kita harus juga bisa mensyukuri ya apa yang ada di negeri kita yang kita rasakan bersaat ini. Kita patut bersyukur untuk kuasa dan juga kemegahan yang kita rasakan dan kebebasan yang kita rasakan di Indonesia tercinta ini tentunya Responer ya. Dan di jam terakhir ini juga kita tidak terasa Responer sudah memasuki jam terakhir di jam kedua kita ya, menit terakhir ya di jam kedua kita, yaitu pada program Musik Nusantara. Tapi sebelum kita tutup jam kedua ini, sudah ada juga requestan yang masuk dari TikTok kita, yaitu dari Kakak Kalisya. Kakak Kalisya request lagu dari Timur nih yang berjudul Orang Timur dari Juan Reza. Nah untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya, sekaligus menjadi lagu penutup di jam kedua kita. Untuk itu bagi Responer jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Alarono di sonwaing akaroga siap balige, tarutung lagu boti porsea, naeng manok tornin nanasida, atok par musik nami, baik kamu maju lagu, sinanggar tullo.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana malam ini Responar? Sudah digoyang dengan lagu Batak tadi? Semoga malam hari ini masih tetap semangat ya, walaupun di malam minggu ini ya mungkin ada yang sendirian ataupun ada yang sedang bermesraan, berdua-duaan ataupun sedang beraktivitas ataupun sedang ditemani pekerjaannya. Tadi temani juga dengan lagu daerah ya dari Tanah Batak yang judulnya Sinanggar Tulo, yang beatnya sangat ngebeat banget nih, yang membuat kita mungkin spontan untuk manortor ya, kalau kata orang Batak, hey mada. Dan tentunya Responer, kita sudah masuk di jam yang ketiga ya, ataupun jam terakhir kita. Wow, tidak terasa sekali kita memiliki satu jam kebersamaan lagi nih di program Musik Nusantara yang sangat-sangat mengasihkan sekali di malam hari ini tentunya. Dan Responer, di jam yang pertama ini sudah banyaknya requestan yang masuk menunggu untuk Jojo bacakan dan Jojo putarkan. Yang pertama sudah masuk dari requestan masuk ya dari TikTok kita, yang yaitu dari Bang Tio yang request lagu Lanang Tenan. Untuk itu ditunggu ya Bang Tio, lagunya akan kita putarkan setelah backsound ini. Kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Aqua Saaset di TikTok kita juga, yang request lagu dari Darboy Gang yang berjudul Jogja Istimewa. Dan kemudian ada juga masuk requestan dari kontak kita nih dari Ami Yumna. Oke, Jojo bacakan dulu ya untuk responer semua di malam hari ini. Assalamualaikum Bang Jojo. Waalaikumsalam Ami. Selamat malam. Gimana kabarnya Ami? Semoga sehat selalu ya. Ami mau rek lagu, tapi katanya tadi di awal mau rek Butiran Debu, tapi ternyata salah. Katanya maklum, belum diajak malmingan. Aduh, yang punya Ami nih, yang udah punya Ami, tolong diajak Ami kami malmingan ya, biar nggak salah-salah fokus lagi nih. Oke, katanya lagunya diganti aja sama Ngapain Repot ya Bang Jo. Boleh tuh Bang Jo, boleh banget dong Ami. Untuk itu Ami ditunggu lagunya ya, sudah Jojo masukkan, nanti akan kita putarkan setelah lagu dari Bang Tio dan Bang Aqua Saset tentunya Ami. Untuk itu Ami ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan, stay tune terus bersama Jojo ya Ami ya. Dan untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request lagunya juga boleh ya, bisa langsung bergabung bersama Jojo tentunya di 08215668 5566803, atau bisa juga di WhatsApp kita di 08116229030, atau bisa juga bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com. Bisa juga bergabung melalui streaming live TikTok kita ya, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya 3 special requestan lagu, yaitu dari Jawa nih. Yang pertama Lanang Tenang, special requestan dari Bang Tio. Untuk Bang Tio, enjoy and selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

di 20:26 waktu Indonesia Barat dari jam studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, kita tidak terasa waktu pertemuan atau perjumpaan kita di program ini, di jam terakhir kita ini, semakin menipis ya. Untuk itu bagi responan semua yang masih ingin request lagu, boleh banget nih, bisa langsung saja bergabung bersama Jojo tentunya ya. Dan di segmen yang selanjutnya ini juga sudah ada requestan yang masuk nih dari Kakak Kisya ya, yang di TikTok kita. Kak Kisya request lagu Nyong Timur dari Gihon Marel X Jackson Zeran. Dan kemudian juga ada requestan masuk juga dari Bang Fata di TikTok kita juga, yang request lagu Stasiun Balapan. Nah, untuk itu bagi responer, ditunggu ya lagu-lagunya, nanti akan kita putarkan satu persatu. Buat responer yang ingin berkirim-kirim salam ataupun request lagu, masih bisa ya, masih ada satu slot lagu lagi nih untuk bisa menemani responer ataupun untuk tempat responer request lagu. Untuk itu bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responer bisa juga DM melalui media sosial kita di Facebook, TikTok, dan juga Instagram di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu juga responer bisa bergabung ya bersama kita di streaming live kita, live TikTok kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan responer bisa tulis juga di kolom komentar untuk requestan-requestan yang akan masuk ataupun Jojo putarkan di udara nanti. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial dua lagu. Yang pertama dari Kak Kisa dan kemudian dari Bang Fatah. Kita putarkan Nyong Timur dari Gihon. Selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat Bill.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

Iya, kita tadi sudah mendengarkan ya lagu spesial dari Tanah Jawa yaitu Stasiun Balapan, spesial dari almarhum Didi Kempot yang sudah direquest oleh salah satu pendengar kita ataupun responder kita ya, yaitu Bang Fatah nih dari TikTok kita. Dan kemudian responder sudah ada juga requestan yang masuk ya bersama Jojo, yaitu dari Bang Sena yang request kembali dari Jogja Hip Hop Foundation yang judulnya Song of Sabdatama. Untuk itu ditunggu ya lagunya Bang Sena, nanti kan kita putarkan setelah ini. Nah, untuk itu bagi responder semua yang ingin berkirim salam juga boleh banget ya, bisa bergabung bersama Jojo di 08215566803 atau bisa juga di 08116622930. Dan masih Jojo tunggu ya salam-salamnya sampai dengan di jam 9 nantinya. Tidak terasa juga kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita ya. Untuk itu bagi resonan semua yang masih ingin berkirim-kirim salam, boleh banget nih langsung saja bergabung bersama Jojo tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana resonan, tetap ditemani dengan lagu-lagu ini, yaitu special request dari Bang Sena yang berjudul Song of Sabdatama, spesial dari Jogja Hip Hop Foundation.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Resona, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jam ketiga kita ataupun jam terakhir kita di program Musik Nusantara di malam hari ini. Tidak terasa banget nih, sudah 3 jam Jojo menemani Resona dengan alunan dan irama-irama musik dari berbagai daerah ya, dari Tanah Jawa, Tanah Batak, dan juga dari Timur. Dan untuk itu Responer, malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih untuk Responer semua yang telah setia mendengarkan dan menemani perjalanan musik kita di berbagai penjuru Indonesia ini ya. Tentunya di malam ini kita telah menikmati beragam warna budaya melalui alunan lagu-lagu Nusantara, tentunya dari lantunan yang lembut, irama yang penuh semangat, hingga lagu-lagu yang membawa kita mengingatkan ya atau bernostalgia dengan kampung halaman kita tentunya Responer. Dan semuanya menjadi bukti bahwa Indonesia begitu kaya akan budaya dan karya musik yang patut kita banggakan bersama-sama. Dan semoga lagu-lagu yang hadir malam ini bisa menjadi teman beristirahat Responer atau bisa juga menghangatkan suasana malamnya ya. Dan meninggalkan senyum kecil sebelum kita menutup hari bagi yang masih beraktivitas. Semoga tetap semangat dan bagi yang sedang beristirahat, semoga malam ini bisa tenang dan esok hari disambut dengan energi yang baru. Tentunya Jojo pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan kita. Salam dan cerita yang telah kita ceritakan dan kita lalui bersama melalui siaran malam hari ini. Untuk itu, sebelum Jojo menutup perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah kata nih atau pesan yang untuk Jojo sampaikan untuk Responer semuanya. Seperti indahnya ragam budaya Nusantara, semoga hidup kita juga dipenuhi warna, makna, dan rasa syukur dalam setiap langkah kita. Untuk itu Responer, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tentunya Musik Nusantara akan hadir juga di esok hari, tepatnya di hari Minggu dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan di akhir kata juga salam budaya, salam persaudaraan, dan salam hangat dari kami untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Untuk itu Responer, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Jaga Malam yang akan menemani Responer dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam nantinya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, sebuah lagu penutup dari lagu kita ke provinsi, kita ke bagian timur ya. Kita putarkan spesial penutup dari perjumpaan kita di malam hari ini dari Faris Adam yang berjudul Stay True, Stay True.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya hari ini responer semuanya? Weekendnya menyenangkan, menggembirakan atau happy hari ini? Atau ada yang lagi lemas-lemas malam ini? Wah, selamat datang ya di program Jaga Malam bersama dengan Viko saat ini yang menemani ruang dengar responer di program Jaga Malam. Seperti biasa program Jaga Malam, waktunya Viko menemani responer semuanya yang mau beristirahat. Wah, apa kabar semuanya? Boleh dong kasih-kasih kabar dulu sebelum kita lanjut bahas tema-tema yang relate banget dengan hidup kita. Ya, sudah ada yang bergabung. Terima kasih banyak Bang Tio Perdana Putra, ada Bang Muhammad juga ya, ada Bang siapa nih? Ada Bang Mochi. Wah, Mochi. My friend Mochi, ada Bang Muhammad tadi Muhammad Perdana ya kalau enggak salah. Wah, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di program Jaga Malam. Seperti biasa, tema pada malam hari ini yang akan Viko bawa adalah weekend anti bosan. Siapa nih? Wah, weekend lagi. Pengen kerja terus deh kalau bisa dari Senin sampai Minggu. Ya, siapa nih yang pengen kerja dari hari Senin sampai hari Minggu? Wah, weekend lagi. Ya, enggak kerasa weekend ya, hari ini weekend pertama dan besok hari weekend kedua. Siapa sih yang kadangkala weekend itu ngebosanin banget? Kalau bisa kerja kenapa sih harus ada weekend? Kalau bisa kerja dari hari Senin sampai Minggu gitu ya. Nah, respon semuanya, setelah 5 atau 6 hari kita berkutat di dunia pekerjaan, mungkin yang kuliah banyak banget tugasnya ya, dari Senin sampai Jumat kerjain tugas terus kayak gak ada kerjaan lain. Ada bisnis juga yang pembisnis ya, ada rutinitas rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga. Ah, maunya sih kalau Senin Sabtu sampai Minggu libur dulu belanja gitu ya. Atau seringkali kita menunggu akhir pekan tuh dengan penuh harapan. Wah, gak cepet dong, kalau bisa cepetin weekendnya gitu ya, karena pengen liburan gitu. Ada yang udah cukuplah kerja dari hari Senin sampai Jumat, kita mau weekend dulu, kita mau libur-liburan, kita mau family time, kita mau apa ya, mau me time dulu, enggak mau diganggu gitu ya. Seringkali kita punya perasaan seperti itu. Respon semuanya, lucu ketika weekend itu benar-benar datang, banyak orang berkata, "Ih, kalau weekend bingung deh mau ngapain." Nah, malam hari ini Piko akan kasih hal-hal yang buat weekend responder semuanya enggak bosan. So, selamat datang buat yang baru bergabung, selamat bergabung di program Jaga Malam saat ini bersama dengan Viko. Dan kita putarin dulu ya lagu yang akan menemani responder semuanya, Perfect Timing dari Chris Brown akan menemani pendengar setia di malam hari ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
3: Saudara pendengar, Bill Gates dalam bukunya The Road Ahead sangat menekankan proses belajar terus-menerus. Dalam dunia yang berubah, pendidikan adalah modal utama bagi seseorang agar ia dapat beradaptasi dengan perubahan. Ketika perekonomian berubah, setiap orang dan kelompok masyarakat yang terdidik dengan baik cenderung melakukan hal-hal yang terbaik. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menguasai keterampilan baru terus meningkat. Menurut Bill Gates, alangkah baiknya jika setiap orang mendapatkan pendidikan formal yang baik dan kemudian tetap terus belajar. Dapatkanlah keterampilan dan kecakapan baru sepanjang hayat Anda. Itulah nasihat Bill Gates. Microsoft adalah suatu contoh organisasi yang terus beradaptasi dengan perubahan. Ia terus melayani pasar yang berubah agar stay ahead in competition and not becoming a follower. Artinya dia selalu yang terdepan di tengah kompetisi dan tidak pernah menjadi pengikut. Microsoft ingin selalu menjadi yang terdepan. Bagaimana dengan Anda?
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar setia Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam, tentunya bareng Viko yang semangat banget buat nemenin malam akhir pekan responer semuanya. Mungkin ada yang lagi malam-malam minggu ya, ada nih yang lagi malam minggu pengen apa ya, pengen ya udah malming dengan pacar mungkin, atau ada yang malmingnya pengen ngumpul-ngumpul sama keluarga karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah sibuk banget kerja ya, gak ada waktu buat ngumpul sama keluarga dan punya planning buat ngumpul sama keluarga. Intinya apapun yang responer lakukan pada malam hari ini, khususnya di malam weekend atau di malam minggu, responer boleh enjoy menikmati malam ini. Dan tentunya gak ada kayak perasaan wah boring banget ya kalau malming atau malam minggu udah lah gak mau keluar, pengen di rumah aja dengerin Respon Radio. Selamat bergabung manis. Kenapa nih nangis-nangis malam-malam? Mungkin karena gak bisa keluar dan gak bisa malam minggu. Ya, Viko percaya bahwa responnya semuanya menanti weekend ya. Mungkin ada yang pengen kesana, pengen kesini, pengen liburan dan sebagainya macam. Intinya apapun itu, responer semuanya, fenomena boring di weekend itu adalah fenomena yang sangat umum ya. Kita sering menanggap atau istirahat berarti tidak melakukan apa-apa. Satu, kita pengen weekend itu kita pengen rebahan, scroll TikTok, atau ada yang weekend pengen nonton film, scroll film-film kesukaan, karena kalau Senin sampai Jumat tuh fokus kerja, kalau malam malamnya pulang kerja udah capek, tidur, besok gitu lagi ya kan. Jadi mau menghabiskan malam minggu itu scroll-scroll media sosial, nonton film favorit, dengerin playlist kesukaan. Ya responnya semuanya pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dan tiba-tiba malam minggu atau minggu malam sudah tiba nih. Yang tersisa bukan rasa segar, melainkan perasaan waktu, wah kayaknya berlalu begitu aja. Nih gue ngelakuin apa sih kok cepet banget udah malam minggu aja gitu ya. Padahal responnya semuanya weekend yang menyenangkan tuh gak harus mahal. Ya kan, tidak harus juga selalu pergi ke tempat wisata yang di Padang, gak harus juga pergi ke Pantai Padang. Ya weekend itu bisa kita lakukan dengan cara me time ya. Aduh, pengen ngemil. Ngemil mau sendiri dan gak mau diganggu orang lain. Gak mau ya, gak peduli kamu keluarga, yang berarti aku mau me time. Resmala semuanya kita pengen ngebayangin ya kehidupan kita. Ada yang selama weekdays dari hari Senin sampai hari Jumat selalu terburu-buru berangkat kerja. Mungkin weekend bisa menjadi waktu untuk menikmati sarapan tanpa ngelihat jam. Aduh, 5 menit lagi mau berangkat kerja. Kalau weekend itu bebas ya, mau makan jam berapa aja terserah, gak kita gak ngelihat jam gitu ya. Ada yang selama seminggu penuh sibuk melayani pelanggan. Atau mungkin akhir pekan bisa digunakan untuk menikmati hobi lama yang sempat terlupakan. Yang hobi badminton, mungkin badminton, main futsal, mungkin main futsal. Nikmati, nikmati dan nikmati. Enjoy dengan waktu yang sudah Allah sediakan buat kita semuanya. Kadang yang kita butuhkan itu bukan hiburan besar, tetapi pengalaman yang berbeda dari rutinitas. Misalnya seperti yang Viko sampaikan, mendengarkan playlist favorit sambil merapikan kamar atau merapikan tempat tidur, gak salah juga. Menyelesaikan buku yang selama berbulan-bulan tertunda ya, yang suka anak-anak muda yang suka baca novel, yang suka baca komik, atau yang suka apa aja gitu ya, yang terkait dengan buku. Mungkin kalau Senin sampai Jumat gak ada waktu

Inggris Respener enjoy dan ngerasa bahwa akhir pekan itu adalah refresh yang bisa memulihkan mental health responder semuanya. So, sudah ada yang bergabung dari tadi ya, Bang Tio Perdana Putra request lagu Pulih dari Bilau Band, Sumpah dan Cinta Matiku. Tadi ada seseorang yang sudah kirim Sumpah dan Cinta Matiku ya. Terima kasih banyak nih sudah bergabung ya. Sumpah dan Cinta Matiku akan Viko putarkan nih sesudah lagu Pulih dari Bilau Band. Dan ada dari Kak Feb tadi, Kak Feb itu kirim lagu pada malam hari ini, Look Away dari RCT Feat Adam Levine ya. Lagunya akan Viko putarkan sesudah sesaat ini. Coba responan semuanya, jangan hanya kirim lagu dong, kirim juga nih salam-salam yang mau disampaikan kepada orang-orang tersayang, atau pada malam hari ini yang lagi kangen sama keluarga karena ngerantau nggak sempet buat udah lama gak pulang kampung lah, istilahnya begitu ya. Jadi bisa banget nih yang ingin kirim-kirim salam, nanti bisa DM Viko di 08215566803. So, lagunya akan Viko putarkan spesial buat pendengar responder semuanya di malam hari ini. Pendengar respon radio dimanapun berada, always stay tune in 93.2 Respon Family Station.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada pada malam hari ini. Balik lagi bareng Viko yang selalu semangat tentunya buat nemenin malam minggu Respon semuanya. Ada nih yang malam minggu tapi stay tune-nya di 93.0 FM yang di live TikTok. Thank you yang sudah bergabung ya bersama dengan Viko tentunya. Kita ngebahas tema malam hari ini adalah tentang weekend anti bosan. Siapa nih boleh absen-absen dulu yang kalau weekend itu bosan banget, duh ngelakuin apa sih ini weekend 2 hari lagi libur gitu ya. Gak ada teman juga yang bisa diajak keluar. Boleh sharing-sharing malam hari ini ya. Dan yang ingin berbagi salam pada malam hari ini buat keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya buat responnya semuanya, pada malam hari ini kita ngebahas tema tentang weekend anti bosan. Ya mungkin ada satu kebiasaan yang Viko ingin bagikan, ada yang sering banget nih terjadi di era zaman ini ya, di era-era Gen Z. Kalau kita lihat foto teman sedang liburan, ada yang naik gunung, ada yang lagi ke pantai, ada yang lagi staycation, ada juga yang menghadiri konser-konser megah, lalu tanpa kita sadar kita pengen ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain, dengan hidup dia. Wah dia enak banget ya, weekendnya bisa jalan-jalan, bisa staycation, bisa ke pantai, bisa liburan, bisa naik gunung. Gua kapan ya gitu ya. Mungkin ada responer semuanya yang akhirnya membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Pertanyaannya gini, apakah baik ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain? Ya mungkin responnya semuanya bisa jawab pertanyaan yang mungkin simple. Dan pasti jawabannya adalah enggak bagus ya, enggak baik. Akhirnya muncul satu pikiran yang ada dalam pikiran kita, weekend kok biasa cepat banget gitu ya. Padahal gini, responnya semuanya belum tentu ya. Karena setiap orang tuh punya definisi yang bahagianya itu berbeda. Ada yang bahagia di tengah keramaian, ada juga yang ngerasa paling nyaman ketika menikmati kesendirian, ada juga yang kalau intinya definisi bahagia setiap orang itu berbeda. Responer buat sharing malam hari ini, definisi senang buat responer itu apa sih gitu ya. Jadi kita boleh nanti Viko bacakan juga dari setiap pesan yang responer sampaikan. Banyak orang menghabiskan weekdays ya, weekdaysnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk ngejar target. Pokoknya nggak mau tahu ya, minggu ini harus selesai. Deadline-nya misalnya hari Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Pokoknya nggak mau tahu weekdays ini harus selesai kalau nggak Senin, Jumat gitu ya. Tapi lupa bahwa weekend juga bisa jadi waktu yang sangat luar biasa untuk kita mengejar target diri kita sendiri. Viko sih sarankan kalau memang bosan ketika melakukan weekend, wah weekend boring banget ya, coba deh me time, ngelakuin apa yang responder nggak bisa lakuin. Weekdays mungkin sibuk, tapi weekend bisa ngejalanin apa yang bisa responder jalankan sebagai anak-anak Gen Z yang pengen senang-senang, yang pengen liburan, boleh nih gitu ya. Jadi nanti yang ingin sharing-sharing tentang tips-tips weekend yang menyenangkan itu gimana sih, nanti bisa langsung DM Viko di 08215566803. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Cinta dari Timur, dari requestan Bunda Dua Putri. Malam Nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu dengan judul dengan judul Cinta dari Timur dari Ryan Pono. Salam-salam untuk semua krusia Respon Radio dan juga untuk pendengar Respon Radio dan terutama untuk Bang Viko. Thank you buat Bunda Dua Putri yang sudah bergabung pada malam hari ini. Lagunya akan Viko putarkan spesial buat Bunda Dua Putri sebagai pendengar setia Respon Radio. Cinta dari Timur, by Ryan Pono akan menemani Respon semuanya dan Bunda Dua Putri pada malam hari ini.

93.0 Respon Family Station. Gua enggak kerasa ya. Kebersamaan kita tentunya di jam pertama pada program Jaga Malam sudah sampai di penghujung segmen. Intinya yang perlu kita pelajari dari jam pertama yang tadi kita sudah bahas banget tentang bagaimana caranya supaya kita tuh enggak boring ya dalam melakukan aktivitas akhir pekannya. Ya, buat responan semuanya, kita melihat bahwa ya akhir pekan itu gak harus selalu identik dengan jalan-jalan jauh, menghabiskan banyak uang, atau mengikuti tren yang sudah ramai. Kadang weekend terbaik justru hadir dari hal-hal sederhana yang memberi ruang bagi diri kita untuk beristirahat, menikmati waktu, dan kembali terhubung dengan orang-orang berarti. So, buat responan semuanya, malam yang menyenangkan bukan tentang seberapa ramai acaranya, seberapa mewah vibe-nya, tetapi tentang seberapa atau tentang siapa yang menemani dan cerita apa yang tercipta di dalamnya. Stay tune, stay happy, dan jangan biarkan weekend responos semuanya berlalu tanpa cerita.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada yang mungkin. Aduh, udah jam istirahat ya, sudah punya planning buat istirahat karena besok harus ngelakuin banyak hal. Selamat bergabung bagi yang masih terjaga di program Jaga Malam. Program Jaga Malam hadir buat nemenin respon semuanya yang mungkin lagi malam mingguan bersama dengan keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, atau yang lagi me time sendiri di rumah dengan Respon Radio. Dan Respon enggak sendiri, ada Viko di sini yang selalu semangat tentunya buat nemenin malam responer semuanya. Ya, kalau tadi di jam pertama kita tadi ngebahas banyak hal ya tentang bagaimana sih caranya kita menikmati weekend agar tidak membosankan. Dan di jam kedua ini Viko ingin mengajak responer semuanya untuk melihat dari sisi yang sedikit berbeda. Seolah-olah nih ya, kita itu menghabiskan 5 hari untuk menunggu 2 hari. Betul enggak sih? Betul ya, setuju angkat tangan. Jadi seolah-olah kita menghabiskan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya 5 hari hanya untuk nunggu akhir pekan. Siapa di sini yang udah enggak sabar banget pengen menanti akhir pekan? Akhir pekan aku banyak planning gitu. Jadi enggak sabar pengen menanti akhir pekan. Padahal kalau kita pikir-pikir responnya semuanya, hidup kita itu terdiri dari 7 hari dalam seminggu. Bukan hanya Sabtu dan Minggu. Tapi banyak dari mereka yang semangatnya cuma Sabtu dan Minggu, tapi Senin dan sampai Jumatnya letoy, gak ada semangat, kayak gak ada arti hidup, dan hanya ada arti hidup itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi responnya semuanya kita perlu melihat bahwa fenomena yang sebenarnya dialami banyak orang kini sering menjadi weekend sebagai tujuan utama. Sementara hari-hari lainnya hanya dianggap sebagai jembatan untuk menuju akhir pekan. Ya, itu adalah pikiran-pikiran yang salah. Jadi akhirnya kita melihat nih konsekuensi yang boleh kita, yang akhirnya ada di pikiran kita adalah tanpa sadar kita kehilangan banyak momen berharga di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Karena kita hanya menanti 2 hari spesial itu aja. Yang dalam benak responnya semuanya, hari spesial itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Gak ada hari spesial selain dari hari itu. Senin sampai Jumat itu beban atau jembatan buat menuju hari Sabtu dan Minggu. Bisa jadi nih kebahagiaan hadir saat kita makan bersama dengan rekan kerja menyenangkan, dan itu mungkin gak akan terulang kedua kali. Bisa jadi saat kita menerima kabar baik dari keluarga itu di hari-hari yang seperti itu. Bisa jadi juga perjalanan pulang yang ditemani lagu favorit hanya terjadi di hari Selasa, Senin sampai hari dengan hari Jumat. Dan responnya semuanya nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen-segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Kita dengerin dulu lagu dari Leodra dengan judul Ego, akan menemani responnya semuanya di malam hari ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang selalu excited tentunya buat temenin Respon semuanya di malam hari ini dimanapun berada. Wah, yang bergabung di live TikTok sangat semangat. Kak Ebi yang baru bergabung, selamat bergabung di program Jaga Malam kali ini dengan membahas tema Weekend Anti Boring. Ya, buat Respon semuanya yang ingin kirim-kirim salam terlebih dahulu, yang lagi ngerantau boleh absen, ya kan? Ya mungkin ngerantau karena kuliah, karena kerja, atau karena apapun itu. Respon semuanya, ada orang spesial yang sedang menunggu kepulanganmu. Tapi tunggu kamu sukses dulu, tunggu kamu sudah banyak uang. Intinya respon semuanya yang ingin kirim-kirim salam, langsung DM Viko ya di 0821-5566-8003. Pertanyaannya gini, apakah weekend itu penting? Ya, weekend itu penting. Ada orang yang menganggap bahwa weekend itu adalah waktu di mana kita bebas untuk beristirahat. Ya, mau istirahat jam berapa aja boleh, bebas. Jadi karena kita pengen balas dendam gitu ya. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tidurnya dibatasi. Ada yang udah berangkat kerja jam 6 udah bangun, ada yang jam 8 udah berangkat. Dan di weekend itu pengen balas dendam. Pokoknya gak mau tahu, weekend harus bangun jam 9. Ya, jadi weekend itu mungkin bagi sebagian orang adalah penting untuk beristirahat. Tetapi harusnya kita harus pikirkan bahwa bisa gak sih kita gunakan waktu weekend itu sesuatu yang berguna untuk kita bisa lakukan gitu ya. Nah, responnya semuanya dalam bahas tema kita, tentu kita harus bicarakan juga tentang Sunday Blues. Siapa di sini yang kalau udah libur dari hari Senin sampai dengan dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, kalau udah mau masuk Minggu malam dan besok Senin, aduh capek banget besok kerja lagi gitu ya. Aduh besok padahal pengen banget bangunnya agak kesiangan, tapi karena kerjaan, tuntutan pekerjaan kita harus bangun jam berapa? Jam 6 atau ada yang jam 5 sudah bangun. Hadir lagi, selamat bergabung kembali Bang Tio. Thank you banyak Bang Tio, selalu dengerin Respon Radio. Respon semuanya, ketika kita punya perasaan Sunday Blues, ini adalah perasaan yang tidak nyaman ya, yang muncul pada Minggu sore atau di Minggu malam. Ingat ya, perasaan itu adalah perasaan yang tidak nyaman. Jadi ketika seseorang mulai memikirkan pekerjaan atau aktivitas yang menunggu keesokan harinya, awalnya masih santai nih, menjelang sore tapi udah gelisah, malamnya mulai ngecek, aduh ada pesan apa lagi sih gitu ya. Lalu tiba-tiba akhir pekan udah terasa habis ya gitu. Jadi ya kalau ada akhir pekan, malam ini boleh nikmatin akhir pekan dan besok juga masih menikmati akhir pekan, maka nikmati akhir pekan itu dengan baik supaya weekend Senin enggak jadi Sunday Blues ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena weekend kita tuh sebenarnya sering diisi dengan tanpa keseimbangan. Terlalu banyak aktivitas buat kita lelah ya kan, terlalu sedikit aktivitas juga buat kita bosan. Kuncinya bukan mengisi setiap jam dengan kegiatan, tetapi menciptakan kombinasi antara hiburan, antara istirahat dan waktu untuk diri kita sendiri. Misalnya kita pengen aktivitas atau weekend kita itu berguna, apa nih yang bisa kita lakukan pagi-pagi? Olahraga kah? Karena kita gak sempat olahraga dari Senin sampai Jumat, kita olahraga nih mumpung Sabtu dan Minggu ada waktu atau ada kesempatan untuk olahraga. Siang pengen ketemu teman, sok silakan pergi ketemu teman gitu ya. Jadi sore untuk santai, nyantailah gitu. Pengen ke kafe, pengen ke pantai atau kemanapun itu. Malamnya untuk kita mempersiapkan minggu yang baru dan besok masuk di hari Senin kita punya kekuatan atau punya tenaga untuk isi-isi kegiatan kita yang bermanfaat. Dengan begitu respon semuanya, akhir pekan terasa lebih lengkap dan tidak berakhir dengan rasa menyesal. Kenapa menyesal? Kalau kita isi kegiatan weekend kita dengan tidak seimbang, aduh padahal bisa loh akhir pekan tuh saya gunakan waktunya buat ini, aduh bisa loh akhir pekan saya gunakan waktu buat itu, kenapa enggak ya, aduh gitu ya, besok kerja lagi enggak mungkin buat ngerjain hal itu gitu ya. Nah akhirnya kita nyesel. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, responnya semuanya sudah ada yang bergabung dari tadi. Kirim-kirim lagu ya dari Kak Diki, That Should Be Me dari Justin Bieber, dan akan segera Piku putarkan dari Semi Simorangkir dengan judul Pergi Tak Kembali, yang dikirim oleh Kak Ia, akan segera Piku putarkan pada malam hari ini. Ya, stay tuned always in 93.0 Respon Family Station.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya?

0: masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang selalu semangat buat temenin respon semuanya di malam hari ini ya. Ya, buat respon semuanya yang ingin berbagi salam pada malam hari ini bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ini ada kata-kata indah dari Bang Diki. Bang Diki sudah lama putus cinta tapi kembali mengingat masa lalu ya. Mungkin ada kata-katanya yang ngena banget di kita atau di Viko sendiri ya, yang nemenin respon semuanya pada malam hari ini. Jangan terlalu berharap kepada seseorang yang bukan takdir kita. Terus ada lagi nih kata-kata, lebih baik ngebahas tentang masa depan daripada ngebahas masa lalu yang menyakitkan. Dan malam hari ini kita bukan ngebahas tentang masa lalu, kita ngebahas masa depan. Terima kasih ya buat Bang Diki yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, respon semuanya, kita kembali ngebahas tentang akhir pekan ya. Viko percaya bahwa respon semuanya, salah satu tanda weekend yang berhasil itu adalah ketika berhasil, bukan ketika kita buka galeri terus ponsel kita penuh dengan foto-foto mewah, melainkan ketika Senin pagi itu datang dan kita ngerasa lebih siap untuk menjalaninya. Ya, karena tujuan istirahat itu bukan sebenarnya kita sedang berhenti bekerja, tetapi tujuannya adalah untuk memulihkan energi agar kita kembali ngebahas tentang hidup, semangat yang jauh lebih baik. Jadi malam ini sambil menikmati mungkin suasana malam akhir pekan, respon semuanya punya jam tidur yang berbeda mungkin ya. Ada yang punya teman tidur di, ada yang punya jam tidur jam 10 atau jam 9 sudah tidur, jam 10, jam 11, jam 12, atau yang ya paling mentok jam 1 malam nih yang sudah istirahat atau tidur di malam hari ini. Jadi buat respon semuanya mungkin perlu dipertanyakan apakah respon waktumu sedang benar-benar menikmati waktu atau hanya berusaha menghabiskan waktu yang sudah disediakan. Jadi kadang pertanyaan sederhana itu bisa mengubah point of view kita terhadap sesuatu, di mana kita boleh melihat bahwa sesuatu yang kita lakukan tanpa ada value, tanpa ada nilai, tanpa ada tujuan, tanpa ada purpose, maksudnya mungkin yaitu hal-hal yang akhirnya punya waktu yang ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Bang Diki bilang ya tidur jam 3 apa kabar? Wah, Bang Diki kayaknya contoh-contoh orang yang biasa tidur jam 3. Kak Unima Laya biasa tidur jam berapa kak? Kalau ya mungkin akhir pekan beda ya di jam tidurnya gitu ya. Kesemuanya semuanya kalau kita bicara, mungkin akhir pekan adalah bagian yang paling sering untuk kita lihat banyak keluhan-keluhan mungkin dari media sosial atau dari teman-teman kita sendiri. Saat masih sekolah dulu, 2 hari libur terasa panjang banget. Sabtu terasa lama, Minggu terasa santai. Bahkan ketika kita sedang merasa bosan karena terlalu banyak waktu luang yang kita habiskan gitu ya. Tapi sekarang ketika kita masuk di era pekerjaan, ketika kita masuk dunia kerja, kita ngerasa bahwa waktu itu singkat banget, apalagi akhir pekan singkat banget ya. Kalau Viko itu misalnya di Sabtu atau Minggu tidur, bangun tidur misalnya okay lah jam 7 jam 8 tiba-tiba nanti keluar ke teman itu biasa ngabisin perjalanan 1 jam terus ngumpul bersama dengan teman itu biasa habis-habis beberapa jam terus ya sore lagi gitu. Jadi enggak kerasa waktunya. So mungkin ya ketika kita masuk dunia pekerjaan waktu tuh enggak terasa habis ya. Tahu-tahu pagi aja, tahu-tahu Sabtu pagi, tahu-tahu udah Minggu malam. Jadi mungkin responder masih berkata masih ada hari esok, masih libur gitu ya. Tapi ternyata alarm Senin pagi udah bunyi. Kenapa sih bisa gitu? Ya karena salah satu alasannya adalah karena kita ketika kita semakin dewasa semakin banyak hal yang kita pikirkan. Bang Diki bilang suasana malam emang serem tapi suasana malam tidak pernah gagal dalam menenangkan pikiran. Betul banget. Ya malam hari ini kita belajar sama-sama kalau weekend itu adalah hal-hal yang indah. Yang perlu kita bayangkan bahwa weekend itu adalah tempat di mana kita rest everything. Kita mengistirahatkan segalanya tapi bukan berarti istirahat. Kita bisa kerja juga, memproduktifkan apa yang namanya akhir pekan. Gitu ya, jadi respon semuanya, stay tune terus di 93,0 FM. Nanti ya ingin sharing-sharing sama-sama tentang bagaimana caranya supaya akhir pekan itu tidak boring. Bisa DM di 082155668003.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko. Halo responnya semuanya dimanapun berada. Masih semangat kah malam ini? Atau ada yang sudah siap-siap tidur gitu ya? Jangan lupa cuci kaki dulu, cuci muka dulu, gisok gigi dulu baru tidur ya. Oke, responnya semuanya, kita balik ngebahas tema kita di malam hari ini. Namun sebelum itu, buat responnya semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, anak rantau yang rantau karena kuliah atau ngerantau karena kerja, yang malam hari ini pengen titip-titip salam buat keluarganya nih, boleh banget. Atau yang ngejalani hubungan long distance relationship ya, yang lagi LDR-an, boleh-boleh ya. Kirim-kirim salamnya, nanti Viko bacakan spesial tentunya di malam hari ini di program Joga Malam. Tinggal langsung DM di 082155668003. Ya, kita kembali ngebahas tema kita pada malam hari ini ya, tentang bagaimana caranya supaya kita ngelihat bahwa weekend itu adalah satu kesempatan di mana responden semuanya bebas untuk mengekspresikan perasaan. Ya, semakin larut malam, sekarang sudah jam 10 lewat jam 11 kurang lah ya. 8 menit lagi jam 11 ya. Suasana mungkin semakin tenang nih ya, jalan-jalan mulai sepi. Dan di jam-jam seperti ini biasanya pikiran kita tuh mulai berjalan lebih jauh, membayangkan sesuatu yang jauh di sana. Yaitu ada yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Yang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Pada malam hari ini ada juga yang lagi nikmatin kopi malam ya kan, aduh, atau lagi main game sambil ngopi gitu ya, atau ada yang masih kerja nih, atau ada juga yang mungkin sedang berbaring sambil mendengarkan radio, khususnya di Radio Respon pada malam hari ini. Di sini Viko ingin mengajak responden semuanya untuk merenungkan sejenak. Ya, bukan merenung tentang pekerjaan, juga bukan untuk mengejar target, bukan juga tentang apa yang belum tercapai, tetapi tentang hal yang sering kita lupakan adalah kebahagiaan sederhana. Karena tanpa sadar, semakin kita bertambah usia, standar bahagia itu setiap orang itu berbeda-beda ya standar bahagianya. Dulu bahagia itu sederhana, waktu kita masih kecil mungkin kita ngebayangin dulu kita main kelereng sama-sama dengan teman-teman kita ya. Bermain bersama teman, atau makan makanan favorit, libur sekolah, mendapatkan hadiah kecil dari seseorang. Dan sekarang di usia kita yang mungkin sudah gak muda lagi, kita ngerasa bahwa harus mencapai sesuatu yang besar dulu untuk kita bisa bahagia. Harus sukses dulu, harus punya ini dulu, harus punya itu dulu, harus sampai di titik tertentu ya, baru kita ngerasa bahwa kita bahagia. Padahal jika kita terus punya feeling seperti itu, kita bisa menghabiskan hidup dalam mode menunggu bahagia. Padahal bahagia itu simple sebenarnya. Jadi mungkin salah satu alasan mengapa akhir pekan kita atau weekend kita tuh terasa spesial adalah karena di akhir pekan kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk memperlambat langkah. Satu langkah melambat, kita mulai menyadari hal-hal yang selama ini terlewat, mungkin ngumpul sama keluarga, kalau kerja fokus kerja kita lah tidak punya waktu luang untuk kerja. Dan akhirnya ya banyak hal yang akan kita alami ketika kita memperlambat apa yang kita kerjakan ya. Buat respon semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini ya. Ada satu lagu yang akan menemani respon semuanya, dari kiriman lagu dari KSF, Haha dari Sabrina Leonor akan menemani respon semuanya di malam hari ini.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya semuanya tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Dan kita akan kembali di jam kedua ya, tetap bersama jam ketiga. Di jam kedua kita telah usai, kita akan balik lagi di jam ketiga nantinya sebagai jam terakhir. So stay tune di 93,0 FM.

0: Tani apa? Aku mau kamu tahu. Aku juga suka padamu.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada pada malam hari ini. Kita sudah masuk di jam ketiga, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder ya di malam hari ini. Kita kembali ngebahas tema kita nantinya di segmen selanjutnya. Wah, sudah ada yang bergabung Bang Aksena. Bang Aksena bilang gini, wah Bang Viko baru kelihatan. Iya nih Bang Aksena, Viko baru muncul. Oke, selamat bergabung ya buat resona semuanya yang baru bergabung pada malam hari ini di live TikTok. Bang Tio lagi jaga lilin doi. Wah, tahu dari mana nih, serumah kah atau dekat kah rumahnya? Mungkin ya perasaan lah yang menyatukan. Oke, terima kasih banyak buat responden semuanya pada malam hari ini. Dan sebagai jam terakhir kita akan putarkan lagu dari Kak Endang, Cegil dari Nabila Takia, dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Ada dari Bang siapa tadi? Bang Yerman Rizky. Your Love Amaze Me dari Westlife akan diputarkan spesial buat Bang Rizky dan juga buat responden semuanya. Stay tune di 93.0 FM.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang selalu semangat tentunya buat temenin pendengar setia di malam hari ini ya. Ya, hal-hal kecil yang diam-diam membuat weekend kita itu lebih bahagia. Ada gak sih? Ada dong. Namun sebelum itu bagi responan semuanya yang ingin kirim-kirim salam pada malam hari ini bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Responan semuanya kalau kita bertanya sekarang nih, apa sih yang membuat akhir pekan kita tuh terasa menyenangkan? Mungkin sebagian akan menjawab jalan-jalan, ada juga wah kulineran, ada juga yang milih tidur seharian, dan semua jawaban itu gak salah ya, semua punya jawaban masing-masing. Tapi menariknya responan semuanya, pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa kebahagiaan itu seringkali tidak datang dari hal-hal besar ya. Ia justru datang dari hal-hal kecil yang terjadi berulang kali dalam kehidupan kita. Misalnya bangun pagi tanpa alarm. Pernah gak sih Resmeneng ngerasain sekali aja deh bangun tidur tapi tanpa alarm gitu? Itu menyenangkannya pakai banget ya kan. Pernah gak sih Resmeneng ngerasain mata terbuka dengan sendirinya lalu sadar bahwa hari ini tuh gak ada kewajiban yang mendesak, jadi santai aja, perasaan lega. Begitu menyenangkan ya. Atau ketika hujan turun di pagi hari dan ketika kita bisa menikmati suasana itu tanpa terburu-buru. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak masuk tidak akan masuk di media sosial dan juga tidak akan menjadi cerita viral, tapi seringkali justru menjadi momen yang berbuat hati terasa lebih hangat. Ya, sudah ada kiriman lagu dari Bang Peaches Boy dengan judul Saat Kau Telah Mengerti dari Virgon, dan dari Kak Mochi Reality Club ya, dari dengan judul A Sorrowful Reunion. Akan segera Viko putarkan, stay tune di 93.0 FM.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, enggak kerasa ya. Setengah jam lagi perjumpaan kita akan berakhir. Terima kasih buat Respon semuanya yang sudah stay tune di 93,0 FM bersama dengan Viko tentunya di malam hari ini. Semangat banget ya Vikonya nemani Respon semuanya pada malam hari ini. Excited banget lah pokoknya. Apalagi malam minggu nih, mungkin Respon semuanya juga punya banyak plan di malam minggu ya. Ya yang stay tune di 93,0 FM bersama dengan Viko, mungkin ya Respon semuanya memang udah kangen banget nih buat dengerin Viko siaran malam hari ini. Ya nggak terasa ya, malam sudah semakin larut. Mungkin sebagian dari Respon semuanya mulai bersaing atau mulai bersiap untuk beristirahat. Sebagian lagi masih menikmati suasana malam minggu yang tenang. Dan sebelum kita mengakhiri tema kita malam hari ini, Viko ingin mengajak kita untuk memikirkan satu hal nih yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mungkin sering berkata ya, nanti kalau sudah lulus, saya bahagia nggak ya? Nanti kalau saya sudah punya kerjaan yang lebih baik, saya akan tenang gak sih gitu ya. Jadi kalau punya rumah, kendaraan atau mencapai target tertentu, saya akan menikmati hidup. Gak salah sih sebenarnya dengan memiliki tujuan. Justru tujuan membuat kita terus bergerak maju. Tetapi kadang kita terlalu fokus nih pada garis finish sampai lupa menikmati lintasan yang kita sedang alami. Ya kan, jadi mungkin ada di masa lalu yang terasa berat, masa yang penuh tantangan, masa yang membuat kita berpikir semoga cepat berlalu. Dan di malam hari ini tanpa kita sadari masa itu sudah menjadi cerita dan sudah menjadi kenangan juga. Buat Respon semuanya, weekend bukan hanya waktu untuk beristirahat dari pekerjaan, weekend juga bisa menjadi bukti atau waktu untuk kita bisa menghargai diri kita sendiri. Menghargai usaha yang mungkin dilihat oleh banyak orang, menghargai kenyataan bahwa sampai hari ini kita masih bertahan dan terus berjalan, dan itu sangat patut untuk diapresiasi. Nggak harus jadi hadiah besar dan juga nggak harus dengan perayaan mewah. Ya, Bang Tio Pradana Putra, bye-bye Bang Viko, selamat beristirahat. Wah, selamat malam Bang Tio, selamat beristirahat juga ya. Semoga malam ini Bang Tio istirahat dengan nyenyak, besok bangun lebih fit tentunya, lebih semangat lagi untuk menjalani kepekannya. Stay tune di 93,0 FM, Viko akan balik lagi, stay tune. Dan dari Post Malone feat. Justin, Worst Thing Angels.

0: banget nih. Katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Dan gak kerasa respon semuanya, sudah 3 jam Viko menemani ruang dengar responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Jaga Malam. Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, bagi responden semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan

keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, buat respon semuanya di pagi hari ini, di pagi hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang pagi santai bersama dengan keluarga. Kita akan bahas tuntas tema kita di pagi hari ini. So stay tune di 93.0 FM. Viko Boko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Mungkin ada yang belum bangun atau yang sudah bangun dan dengar Respon Radio. Selamat bergabung tentunya di program Semangat Pagi. Dan seperti biasa, program Semangat Pagi hadir selalu untuk menemani respon lo semuanya, khusus di akhir pekan supaya on fire ya. Dan kita akan bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita, yaitu di pagi hari ini, pagi santai bersama keluarga. Ya, mungkin di tengah kesibukan yang seolah tidak pernah berhenti, ternyata momen paling berharga seringkali bukan liburan mewah atau acara besar ya. Justru yang paling membekas adalah pagi yang berjalan tanpa terburu-buru, ketika suara televisi masih pelan, aroma sarapan mulai tercium dari dapur, dan anggota keluarga berkumpul meski hanya beberapa menit. Sobat Resmala semuanya yang punya teman nih, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan yang ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, mungkin banyak dari kita ya, responnya semuanya menjalani hari-hari dengan awal yang padat ya. Ya, mungkin orang tua sibuk kerja, anak-anak sekolah, bahkan saat di rumah pun kadang-kadang masih sibuk nih, sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya. Karena itu, pagi yang santai menjadi kesempatan langka untuk benar-benar hadir satu sama lain. Coba kita ingat nih, ingat satu persatu hari apa sih kita terakhir kali ngumpul bersama keluarga atau sarapan nih bersama dengan anak-anak kita. Yang bagi orang tua ya, dan bagi anak-anak, kapan sih terakhir kali bisa ngobrol sama dengan orang tua? Dan responer mungkin ya, itu sudah lama terjadi karena ya, hal-hal yang mempengaruhi adalah gadget kita masing-masing. Ya mungkin ada juga yang hanya sekadar duduk bersama dengan orang tua, menikmati suasana tanpa banyak kata. Sebenarnya momen-momen biasa seperti itu adalah yang kita rindukan untuk menjadi kenangan yang paling kita rindukan di kemudian hari. Jadi kebahagiaan keluarga itu tidak datang dari hal-hal besar ya. Banyak orang merasa paling nyaman ketika kita bisa tertawa bersama karena hal-hal kecil. Misalnya berebut remote televisi, atau bercanda soal sarapan, atau mendengar cerita lucu yang sebenarnya sudah berulang kali diceritakan. Di era yang serba cepat, teknologi semakin canggih, kita sering mengejar banyak hal di luar rumah ya, termasuk dari karir kita, pendidikan kita, target keuangan, dan berbagai pencapaian lainnya ya. Namun responnya semuanya, semua itu penting gak sih? Penting. Namun ada satu hal yang perlu kita jaga, yaitu kualitas kebersamaan keluarga kita. Sebab keluarga seringkali menjadi tempat pertama kita pulang ketika kita lelah untuk menghadapi dunia. So, daker pekan kali ini merupakan pagi yang santai. Kita gak buru-buru untuk ngejar sesuatu ya. Mungkin kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat kita harus buru-buru. Wah, jam segini udah mandi, udah persiapan buat pergi kuliah, pergi sekolah, atau pergi kerja. Dan di weekend kali ini yuk kita sisihkan waktu kita untuk ngobrol bersama keluarga kita. Karena keluarga adalah bagian dari harapan untuk menuju kesuksesan. Semangat buat responnya semuanya di pagi hari ini yang sudah stay tune di 93,0 FM. Viko putarkan lagu yang akan menemani responnya semuanya, Ready to Run dari One Direction, akan menemani responnya semuanya di pagi hari ini.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi kembali bersama Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini ya. So, seperti biasa ya di program Semangat Pagi, bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Jadi ya Responos, sebelum memulai aktivitas hari ini, sempatkanlah beberapa menit untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Gak perlu sempurna, gak perlu mewah juga, karena seringkali kebahagiaan itu hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Sekali lagi ya, paling sederhana, hanya mungkin kita bisa menikmati secangkir teh hangat, tawa kecil, dan dengan orang-orang yang kita sayangi berada di sekitar kita. Jadi selama menikmati bagi bersama dengan keluarga tercinta, semoga hari ini khususnya dari pekan kedua Responnya berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan dipenuhi momen-momen yang kelak menjadi kenangan besar. So buat Responner di pagi hari ini, ya sempatkanlah waktu untuk ngobrol bersama dengan keluarga. Mungkin hal ini gak terjadi dua tiga kali, dimana kesempatan bersama keluarga, family time ya. Ada satu hal mungkin yang terjadi di banyak keluarga. Saat masih kecil kita gak sabar banget, pengen cepat besar ya. Dan ketika kita udah dewasa, justru kita sering merindukan masa-masa sederhana di rumah. Apalagi kalau kita udah merantau, khususnya anak-anak ketika sudah punya keluarga ya, mungkin waktu untuk bersama dengan keluarga itu udah jarang banget, karena kita sudah nikmatin bersama dengan suami atau udah punya keluarga baru lah. Waduh, dulu gak sempat sama-sama dengan orang tua ya, sekarang udah nikah, udah apa, sekarang baru merindukan kenangan tersebut. Jadi kita merindukan suara ayah yang menyalakan radio atau televisi di ruang keluarga, merindukan suasana rumah yang mungkin dulu terasa biasa aja, tetapi sekarang menjadi kenangan yang sangat berharga. Dan seringkali kita baru menyadari bahwa kebersamaan itu memiliki nilai yang luar biasa setelah waktu berlalu. Hari ini mungkin ada dari responden semuanya sedang menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Dan ada yang sedang menyiapkan sarapan, ada juga yang sedang membersihkan rumah bersama dengan keluarga. Ada pula yang masih bersantai di teras sambil menikmati udara pagi. Ya semangat ya buat responden semuanya di pagi hari ini. Semoga berjalan dengan baik bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, respon semuanya gak kerasa ya. Di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.